0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Cika bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: 98.9 FM Radio Sukabara Karang Nunggal, genah merena ngarena. Masih ditemenin sama Ulvina Willy pagi hari ini wargi. Gusti sia eta jeung Ancika leutah bring wae kumaha leun bala lapar. Selamat pagi, terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini wargi. Dan untuk lagunya udah dikeruyuh dari tadi ya, diputerin sesuai dengan permintaan Anda begitu ya. Ya, karena untuk pagi-pagi seperti ini kita muterin lagunya based on your request aja wargi ya. Selamat pagi dan terima kasih, mari kita bacain. Selamat pagi, ini buat Teh Yuli di Cipanganten. Pagi Teteh sehat, pagi alhamdulillah sehat Teh. Mama Emo, semoga hari ini bahagia selalu. Amin untuk semuanya ya. Mama Emo juga mudah-mudahan bahagia. Salam buat semuanya, buat cucu yang ada di Rancamaya, juga buat orang Rancamaya. Aku ya. Buat orang Cipanganten, selamat beraktivitas aja pagi ini. Lagunya pengen Sheila on Seven. Makasih. Tadi Ulpi sudah kirimin lagunya yang Bila Kau Tadi Sampingku, yang dari Sheila on 7 ya. Buat suami yang masih tidur, katanya semoga sehat-sehat. Buat Mojar yang mau tes semoga lancar. Aih, mau tes apaan ini emak? Teh Yuli, selamat pagi Teh Yuli, lagunya dari sudah ya. Semoga pagi hari ini menyenangkan. Ada Putra RR juga, selamat pagi. Assalamualaikum Teh Yuli, selamat pagi. Pagi yang cerah. Semoga malam minggu ini hati teteh secerah mentari pagi ini. Amin, amin ke Ritu, amin ke. Lagunya Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Lagunya tadi sudah ya. Dan di gini buat semuanya, Pensalia Sukapura, buat teteh semangat siarannya. Utamakan harapan, jangan sarapan. Tapi kalau udah lapar mah makan aja dulu gitu. Ah iyalah. Eno ngeterakan hula teng-teng-teng. Makasih teteh lagunya Mangga, sama-sama buat Putra RR. Selamat pagi Tohirin Azaki, selamat pagi teteh pagi. Gas kenah besok lawan Keluyuran FC ya. Kalau mau baru gue di kandang, suruh di kandang ya ngandang. Ini macan kok Keluyuran. Kacak cenapa perpisahan sih ya. Tairin Ajaki, selamat pagi. Kemudian buat Mai Cipokek, selamat pagi teteh. Laguna pengen ke Ardila yang seberkas sinar. Terima kasih. Ranger Biru, selamat pagi. Yeah, di sini ada Ranger Pink. Ranger Biru, assalamualaikum teteh Ulna Damang. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Pengurus sama anak-anaknya emang berperan dia mah. Lagunya SID bulan dan sekadar ya. Oke, nanti ditunggu lagunya. Ada Ray Kaus juga, selamat pagi Mang. Damang teh Damang, semoga wasit memimpin laga Persija sehat jasmani dan rohani. Cina, yang lawan Persib versus Persija sehat jasmani rohani. Lahir batinnya mereka sehat begitu ya. Segalanya sehat, wasit yang di pinggir, yang di tengah, yang di ruangan VAR juga, mau di mana-mana lah pokoknya namanya. Kemudian ada Jang Banara juga, selamat pagi. Pagi teteh cantik. Selamat pagi. Lagunya Kangen Band tentang aku dan dia. Oke, nanti ditunggu. Mia Angelin, selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh. Waalaikumsalam pagi juga. Lagunya Sembilu dari Ella Diki ini buat aku. Spesialnya buat teteh Ulpi, Ulijan siaran aja. Sebelumnya buat wargi Sukapura turnuhan teteh dari Mia Angelin. Selamat pagi Mia Angelin. Sebentar, ada sesuatu dulu ini. Aku ini harus pergi dulu sebentar. Lagunya ditunggu aja nanti ya, buat Anda yang sudah pilih lagunya.

Margi Setia, aduh mohon maaf sekali, barusan ada sesuatu dulu ya, jadi udah kepotong. Jadi mari kita tuntasin sekarang. Dan Upi mah kalau gak tuntas deh sok rudet gitu. Kita harus tuntas ya. Bacain WhatsAppnya juga kan belum tuntas tadi. Angelin, selamat pagi. Kemudian selamat pagi juga buat 8963. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lejeng enjing tetehku. Selamat pagi juga. Lagunya pengen Bu Hi jadi permadani yang versi koplo katanya. Siapa nih?

Foto profilnya dari samping nih, jadi nggak jelas kelihatannya. Selamat pagi juga buat Mama Naila, pagi Teteh cantik, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik alhamdulillah. Salam-salam buat semua Jeter Ciseti. Semangat terus khususnya buat Zia, buat Eh Nabila, spesial buat Teteh. Lagu nama Selimut Tetangga. Makasih Teteh, sama-sama. Si Mamang yang disenggol. Selamat pagi Mamang di Ciseti. Sok ke gas, saya dugi ke Karanglayung. Reka, selamat pagi. Hawa geus panas kieu cenah teh. Hawa yang gelut teh. Har. Ngeula atuh kan pugu wading aman. Semoga aman kita ngulayana naon pa laut. Kira ku we teh geduk ka isin di lembur batur ngadon huruhara ya. Sepugu we di lemburna gitu. Cing atuh di lembur batur masih aya ka isin. Ada di Tairin Ajaki. Lagunya Republik ya teh, pilihan wacana ku teteh penting merepublik ya gitu. Nya orang hiji kana selimut tetangganya, sabul hewang selimutna. Ya selamat pagi, udah tuntas sekarang apa baca WhatsApp-nya ya. Tadi merada kepotong dulu sebentar. Because I have to buy for breakfast, for my breakfast first gitu ya. Jadi I did not breakfast yet tadi sebelum berangkat, so I... Ya begitulah. Jadi dah kumaha atur itu dipegat kumaha apa.

Bapak Ririn, selamat pagi buat Bapak Ririn. Assalamualaikum pagi Teteh. Waalaikumsalam pagi juga. Nyimak Teh, salamnya buat semuanya aja. Ada Bibi Cit juga, selamat pagi Taulna. Aku nyimak lagu Nukie, hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Aku tahu itu judulnya Jauh Sebelum Kamu, ya. Bener kan? Ya. Begitu wacana, salam buat semuanya aja. Spesial buat Tata Ulna yang bertugas. Terima kasih buat Bibi Cit, selamat pagi ya. Kembali ke lagu lagi sekarang karena sudah tuntas. Selamat pagi untuk semuanya, ditunggu lagu-lagu yang sudah Anda pilih. Pagi Neng Emoy, buat Neng Asia selamat pagi. Yang udah pagi-pagi udah sarapan, gemoy-gemoy ya. Selamat pagi juga buat papahnya.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh maneh teh kudunya akan menjadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Oke, wargi, selamat pagi. Maaf lama. Sebentar, ada sesuatu. Hayo hocena eta teh ulpi sesuatu aja sesuatu. Nya dari dua sesuatu mari kumaha tuh. Kembali ke informasi. Ah iya, sebelumnya ada lagu dari Angkasa barusan ulpi spesialin deh buat paman ya, buat paman Asep Daman, selamat pagi. Semoga sehat-sehat selalu ya, buat Nini juga selamat pagi. Semoga sehat-sehat semuanya. Info biru untuk Anda semua. Oke. Duel yang bertajuk Big Match Indonesia ya akan tersaji pada pekan ke-32 ya di Super League 2025-2026 ini. Dan Persija Jakarta ini akan menghadapi rival terberatnya Persib. Ah, tunggu dibejakan cerita ulpi kesterangnya ke net di Stadion Sigiri Samarinda ya pada besok Minggu sore. Laga Persija melawan Persib Bandung ini memang selalu menyedot perhatian publik pecinta sepak bola Indonesia. Rivalitas panas dari kedua tim ini kerap menghadirkan cerita yang menarik baik di dalam maupun di luar lapangan. Atmosfer pertandingan diprediksi tetap berjalan dengan tensi panas meskipun laga tidak digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta yang menjadi markas Persija di musim ini ya. Faktor keamanan dan juga jadwal padat membuat venue pertandingan dipindahkan ke Samarinda. Kendati bertanding di venue yang netral, duel Persija kontra Persib ini tetap menghadirkan gengsi di atas lapangan. Persib dan Persija sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga peluang meraih juara. Ya, minimal bos Samarinda itu lebih akrab sama Persib lah ya gitu. Bos Borneo. Saat ini Persib menghuni puncak klasemen sementara dengan raihan 72 poin dari 31 laga yang telah dijalani. Dan posisi tersebut tetapi belum sepenuhnya aman begitu ya, karena Borneo FC juga menempel ketat di urutan kedua dengan jumlah poin yang sama. Cuma dihitung dari head to head itu memang Persib yang menang ya. Sementara itu Persija Jakarta mengintai di posisi ketiga dengan poin 65. Dan kalaupun besok misalkan misalkan menang itu dapat poinnya 68 dan Persib tetap 72 gitu ya. Dengan tiga laga tersisa ini, Macan kemarin masih memiliki kesempatan untuk mengambil alih puncak klasemen. Itu pun kalau yang di atasnya itu diam atau merosot gitu. Ya kalau mereka nambah terus mana ada. Dan Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri yang tinggi menyusul kemenangan tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta. Gol Persib yang lahir melalui sundulan tajam Patricio Matricardi di menit yang kedua. Sedangkan Persija mencatatkan kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Persijap Jepara dengan skor akhir 2-0. Raihan 3 poin ini tentu bakal membuat mental bertanding Rizky Ridho dan teman-temannya ini makin meningkat. Pada pertemuan pertama di musim ini, Persib sukses menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pada gol tunggal, kemenangan Persib dicetak oleh bek Kamput Teranugraha.

Catatan pertemuan kedua tim dari beberapa musim terakhir ini memang selalu berjalan dengan ketat, Wargi, ya. Dari 6 pertemuan terakhir, Persib mampu meraih 3 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kali kekalahan. Nah, berarti dari 6 pertemuan terakhir, Persija mengalami 3 kali kekalahan, 2 kali imbang, dan 1 kemenangan. Bolehlah di atas kertas seperti apa gitu ya. Sementara statistik Persib memang unggul, tetapi Persija pasti tidak ingin kembali gagal ya meraih kemenangan ketika bertindak sebagai tuan rumah, meskipun kali ini mainnya tidak di rumahnya sendiri. Tetap boleh tetel nama tuan rumah. Begitu ya. Jadi itu dia apa tadi ya namanya, rekor pertemuan Persija versus Persib Bandung gitu ya di Super League tahun ini. Dan info selanjutnya lebih cari masih. Nah, Wargi setia, untuk mengawal laga Persija versus Persib Bandung, Polresta Samarinda ini mengerahkan ratusan personel gabungan. Laga itu digelar di Stadion Segiri pada hari Minggu besok, dan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar menjelaskan sebanyak 620 personel gabungan ini diterjunkan. Walah, 620 sebanyak itu. Itu kalau misalkan mainnya di, kalau di Bandung misalkan bisa sebanyak itu gak sih? Waktu main di Bandung dulu, ada yang tahu infoin ya. Nah, beliau juga menyatakan personel tersebut terdiri dari unsur Polresta Samarinda, kemudian Brimob Kodim 0901 Dempong, hingga di, dukungan tambahan 60 personel dari Polres Kukar. Nah, langkah antisipasi ini, nah Pak ini lagi seru-serunya ngobrol kok belepotan mulu. Langkah antisipasi ini diambil mengingat rivalitas dan fanatisme kuat dari kedua klub. Kami menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk mengantisipasi segala kemungkinan, dan kami juga berkoordinasi dengan Polresta Balikpapan guna memantau pergerakan supporter. Begitu kata Kombes Pol Henry Umar seusai rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolresta Samarinda pada hari Jumat kemarin. Henry mengungkapkan bahwa pengalihan pertandingan ataupun pengalihan lokasi pertandingan ini disebabkan oleh situasi keamanan di Jakarta yang dinilai kurang kondusif untuk menyelenggarakan laga tersebut di ibu kota. Nah, karena kondisi keamanan di Jakarta ini dianggap rawan, pertandingan yang seharusnya menempatkan Persib sebagai tuan rumah dipindahkanlah ke Stadion Segiri. Dan ini merupakan arahan langsung dari Mabes Polri yang telah disetujui oleh operator Liga 1. Tapi waktu main di Bandung kan gak masalah, gak ada oper-operan tempat kan ya, izin turun biasa. Ada apakah di lembur sorangan padahal ya. Dalam pelaksananya, Persija Jakarta telah menyerahkan urusan penyelenggaraan ini kepada Steward Service Officer ataupun SSO Borneo FC ya, dan Polresta Samarinda juga bersinergi dengan berbagai instansi terkait seperti TNI, Damkar, Dishub, dan Dinas Kesehatan. Dan sesuai regulasi Liga 1 mengenai pembatasan tim tamu, Kombes Henry menegaskan hanya pendukung Persija saja atau The Jackman yang menonton umum. Oh sorry, dan penonton umum yang diperbolehkan hadir di stadion. Nah, ada penonton umum nih yang dipolihin nih. Kayaknya bobotoh di Samarinda juga banyak deh ya. Nah, pihaknya pun telah menjalin komunikasi dengan perwakilan supporter kedua belah pihak. Viking sudah berkomitmen untuk tidak hadir di stadion karena status tim mereka sebagai tim away. Oke lah. Dan sepertinya Jackmania akan ikut mengawal agar situasi tetap kondusif. Janji ya, tetap kondusif ya. Anda yang ngawal ya. Terkait tiket, panitia pelaksana melakukan penyesuaian kuota. Dari rencana awal 9.000 penonton, kini hanya disediain 7.500 tiket saja untuk umum. Dan sisanya yang 1.500 ini,
dialokasikan khusus bagi tamu undangan dan juga sponsor gitu. Satu, pembelian tiket diatur sepenuhnya oleh SSO Persija guna memastikan penonton yang hadir telah terverifikasi. Jadi satu KTP itu satu orang, satu KTP satu tiket, cenah gitu ya. Nah, rekan-rekan Jackmania di Samarinda akan memastikan penonton yang hadir adalah anggota asli atau masyarakat lokal. Kami ingin memastikan laga ini berjalan aman, tertib, dan menghibur, begitu kata Kapolres. Ya. Jadi, mari kita lihat saja pertandingannya nanti berjalan seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada keributan, mudah-mudahan tidak ada ujung yang tidak mengenakan ya. Diakhiri dengan sesuatu hal yang enak aja lah gitu ya. Besok pertandingannya gitu. Kita lihat ya, kalau misalkan Boboto nggak ada, Anda bakal seperti apa tindakannya besok. Nah, ya, kita lihat, Ya, dan itu dia infonya warga untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini sudah ada dua info dan dua sesi ya. Di antara jam 6 sampai jam 7 tadi sama jam 7 sampai jam 8 barusan. Info birunya sudah Upi hadirkan untuk Anda semuanya. Dan untuk satu info terakhir nanti di jam 8 sampai jam 9, kita bakal cari dulu. Ada rekomendasi dari Anda juga boleh. Atau Anda yang pernah bertanya, Teh, tolong dong cariin info tentang apa gitu. Karena ini ada Sabtu. Jadi seperti biasa, Upi kalau hari Sabtu itu bawain info tentang relationship gitu ya. Nah, untuk hari Senin baru nanti kita kasih info case di jam 8 sampai jam 9-nya gitu. Kalau misalkan Anda ada yang perlu sesuatu yang diinginkan gitu ya, tinggal ngomong aja yang tersenang lo, gampang tuh, tinggal nyari Yos ya. Teh, tolong dong cariin itu info tentang apa gitu ya. Sok boleh, kalaupun ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, masih bakal tetap berjalan infonya nanti. Tapi bakal Ubi yang cariin sendiri nantinya. Begitu. Lagu dulu.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, nah, Karangnunggal.
5: Iya, ke Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
5: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
5: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sale, deh.
6: Naon, ceung? Cermat Sale.
7: Leres para wargi, Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Kenal abang abang 9 FM Radio Suka Perangkanang Nunggal. Genah pernah karena still with me Rina Willy yang nemenin anda semuanya di pagi hari ini Wani. Satu kita bakal sedikit kupas tentang lagu ini. Ini lagunya dipilih sama Kang Ray Kaos ya. Maklum lah dia ada seumuran gitu ya sama kita-kita gitu. Makanya lagunya sukanya beginian gitu ya. Lagian samaan sukanya sama Bon Jovi. By the way, Ulpi ini suka sama Bon Jovi ini sejak pas masih SMP gitu ya. Pernah beberapa punya album lagunya gitu kan. Yang waktu itu masih berupa kaset pita gitu. Kamu tahu enggak kaset pita seperti apa? Kamu ngalaman tuh muterkeun lagu pakai kaset pita lamun kusutin udah gitu-gitu ku pulpen diputer-puter gening. Lagu ini In These Arms ya dari albumnya Keep the Faith dan Ulpi sempat punya juga kaset album meskipun sekarang nggak tahu di mana gitu tapi lagu-lagunya semuanya hafal gitu isinya dan album ini rilis di tahun 1992. Nah waktu itu kamu mah kakarak apa-apaan ya aku mah gak suka kelongan nyanyian lagu Bon Jovi. Aduh, 92 ya. You were born 1991 ya. Okay, selamat pagi deh untuk semuanya. Ada lagi kalau lagi selamat pagi. Sugantek main di GBK, Cenatal di JIS, di JIS, Musafir Rewai, Kakanang Batur, Madaksing dewasa jadi super tata Jack. Tesep meren di stadion teh, warna biru jeung oren, hek damai, mimpi cenah. Nya, ada mungkin sebelah biru, sebelah oren, ya rame, tapi lah ribut, untung-untung lah ricuh. Salah mana biasa gitu, ngapain musapaha gitu, langsung parasmanan bebarengan tenan naon kadi teu namanya. Tengah aman deh gitu. Jadi keluar masuk dan keluar venue teh bercampur wae nu biru gitu. Ah, mas. Nya ngimpi Mang Ray hudang. Kada menang sip dong nyarikeun hate bobotoh maruk cenah teu doraka. Pagi teteh pagi juga buat 2004 lagunya Upi Carinta nggak ada. Salam mari buat semuanya. Ada Ayah Nabila selamat pagi. Assalamualaikum teteh cantik. Waalaikumsalam selamat pagi juga. Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Lagu Nati Mansur judulnya Pagar Makan Tanaman. Eta mah atuh tangkal roay ngarannya. Dikirim buat Mamang anu alim disebat Namina. Hayo gerang harit cenah.

Mama Jia, Mama Naira, Mama Ayu di Cipoke, kue lojang darah Rama dari Ayah Nabila. Selamat pagi juga buat Nen Bagus, pagi Aden, Teh Ulpi, semoga sehat selalu bareng keluarga, amin. Ada Mbak Linda Oktaviana Sari juga selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teul. Waalaikumsalam. Kalau masih kebagian pengen lagunya tak mau di madu. Oh alah. Gak mau. Siapa juga yang mau di madu. Diracun juga gak mau ya. Sok aja Abi di madu. Wah tapi aku udah dek diracun. Ku Abi meren gitu. Kalau guna judulnya madu dan racun. Bit ketang bercanda. Bercanda zaman sekarang apa halaur ya? Halaur, bercanda juga dikiranya nyak. Si dilaporkan. Salam buat semuanya aja, spesial buat Teula sama tugas. Semoga selalu sehat bareng keluarga. Amin. Terima kasih buat Mbak Linda Taviana Sari. Selamat pagi. Repal, selamat pagi Ketum The Jack Naker datang bulan cenah ngelaporkan kloker ke PMS. Tong diberi menang pasti jam masih super ternas sok gede hulu nya atuh karunya ieu gede hulu mah ke nu karana kana motor ka stadiona ke helm na mah lararasup atuhnya ke huluna gede. Supporter Prindapan patahin kaki Beckham cenah kamari kut tululnya itu supporter amin. Terlalu apa yang seperti itu ya, nggak ada kelasnya lah nu kitu mah baru berkelas kelasnya dia nggak ada ya ngomongnya kemana karep. Ada apa Queen bener mang Repa yang kayak gitu tong diberi kelas antep ya ngampar sama kayaknya ah. Ada apa Queen tensi makin tinggi candaan maklo oke langsung dilapornya makanya kudu hati-hati bercanda ah habis dilaporkan. Ada Jang Banara juga selamat pagi. Nomor teteh lagu nama gak sabi-sabi. Mi Angelin makasih teteh lagunya udah diputerin sama-sama. Semoga sehat bahagia selalu teteh amin. Teteh Wilujang Mamingan nanti ya bareng Mak Noeta. Nu mana? Sok riweuh ieu mah abi wae teu terang jeung jol nu eta cenah nu mana? Cing sok tuduhkeun nu mana? Satunya kuat nama mana, Teh? Kita selalu Teh Ubi.

Dari kalau saya pagi, nuhun laguna cina teh, ayah kene teh kasetna. No, mamang ngecil album Always, Always ma album yang crossroad ya. Ini mah sebelumnya, yang Keep the Faith, ini ada Blaze of Glory, ada In This Arms, ada... Nandainya lagu nanti ya. Tapi mah udah gak ada yang Keep the Faith, yang Crossroad, yang apa namanya, yang These Days, yang... apa namanya yang dan Thank You for Loving Me itu yang live gitu tuh albumnya teh udah nggak ada gitu ya. Seingat UPW gitu punya album teh ada pasal di SMP gitu. Jadi pasal di SMP beli album pertama tuh ini emang dulu UPW mata anu Keep the Faith ini ya. Oh iya, albumnya Keep the Faith, In This Arm gitu ya. Terus

Apa lagi ya? Kalau Something for the Pain, Someday I'll Be Saturday Night, itu yang album Crossroad ya. Something for the Pain mah yang these days. This Ain't Love Song. Sealbum Yang Always. No mana sealbum Yang Always? Ini, Keep the Faith. Aja kalau nggak se album atau itu, abis macam ngeluarkan album deh, album foto di bumi. Pas kuin nugali vibes latihan jangan rek ngarit ke kebon nonton latihannya ngabring gue karena galengan sawah dengan balong naon tambah ke sana pun tower. Aduh mak ngabring eta gusti ting mereka optimal bangunannya. Ya, itu enak nembraket. Ada repa lagi Persib di atas segalanya. Itu cara si Anu. Latihan malah diberi tiket yang kurban. Stadion di Samarinda, cina. Mun cik kapten ke Persija mah semua stadion milik Allah, cina. Sekelas kapten ngomong gitu. Nah mamangnya. Tapi naha gitu teh. Ada Teh Nong Cikangkareng, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teh Ulpi, salam buat semuanya. Radio Sukapura spesial buat Bang One sama istrinya. Siapa istrinya? Bisa salah nyebut kayak Teh Ulpi. Salah nyebut nih, kumaha. Istrinya Bang One itu nasah.

0: Hasna Putra Cermat.
1: Hasna Putra Cermat.
0: Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

0: Masih di Halo Selamat Pagi 98.9 FM Radio Sukaporang Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah Upi di sini masih nemenin Anda semuanya sampai dengan jam 9 aja dan sekarang udah jam 8.37. Nah, tadi tuh ya ada yang sempat ngechat ini ke aku katanya ke Upi katanya bilangnya gitu, "Teh, boleh enggak minta artikel minta info tentang per selingkuhan cenah." Aduh, udah cek aku teh urusan sensitif ya. Tapi dah di situ ada cina ada teman aku teh cina cerita dia teh diselingkuhin sama suaminya, padahal anaknya udah dua. Ah, di mana pikiran atau cina? Nau dirasa. Tapi wargi merenanya semesta pun mengizinkan mata gitu teh. Nah, abis tuh, Upi tuh gak tahu ya nyarinya kayak gimana ya kayaknya, atau cari googling atau gimana ya. Nah, pas kebetulan udahlah klik kompas gitu ya, klik kompas.com, cari yang kolom lifestyle relationship gitu di lifestyle kolom di situ. Ternyata ujung-ujung breng, ada yang judulnya 5 tipe perselingkuhan yang perlu diketahui dan cara menghadapinya. Cana kumaha Riki, merenan semesta mengizinkan. Tadi gitu orang bahasnya.
1: Kamu punya anak satu. Bukannya aku.
0: Karena memang pada zaman sekarang mah ya ada banyak sekali laki-laki, tapi bukan kamu ya, bukan, yang sudah beristri tetapi ngaku-ngaku masih bujangan. Ada yang kayak gitu. Ada. Tahu kata Upi ayah anak itu, ya. Bujangan, tahunya udah punya istri gitu. Jadi kata kita enggak tahu, ya. Amin. Lah pamali eta teh bapak-bapak sing emot. Sekali ngakukeun bujangan atau sekali ngakukeun tidak beristri katanya itu satu talak udah turun nih. Sok gabah. Ya, wargi menghadapi kenyataan bahwa pasangan tidak setia adalah pengalaman paling menyakitkan ya, yang menghancurkan komitmen dan juga kepercayaan. Nah, kendati tidak ada alasan yang membenarkan keputusan untuk berselingkuh, memahami pemicunya ini bisa mengurai rasa bingung. Setidaknya bisa mengurai rasa bingung di benak Anda gitu. Anda, bukan kita. Kita mah enggak ya. Biasa aja. Nah, hal ini akan membantu Anda menentukan langkah paling bijak, entah itu memperbaiki keadaan or choosing to be apart ya, atau memilih untuk berpisah gitu. Itu mah terserah Anda. Sekiranya kuat udah gitu. Sekiranya masih sanggup mampu, terusin, perbaiki, enggak apa-apa. Pasti kesempatan kedua. Tapi ingat ya, kesempatan itu cuma ada dua kali. Lebih dari dua kali itu disempet-sempetin. Kesempatan. Nah, melansir dari Brides pada hari Minggu yang lalu, ada beberapa jenis perselingkuhan yang bisa terjadi dalam sebuah hubungan romantis. Apa saja itu? Nah, kita lihat dulu deh dari tanda-tanda pasangan Anda yang mungkin yang mungkin sedang ada indikasi ada perselingkuhan gitu ya. Punten nih, bukan ngomporin, bukan. Bisi aja diantara sama puh-puh maya ker bikin surprise merenya ker pasangan anang aja. Bawa KWC gitu, bawa HP itu gitu tau. Selingkuh yes ya, ulawah kak gitu. Kehela, bisi itu teh ker badami jeng baturan kurang itu cena, orang bikin kejutan yuk cena jang pembijikan abi, tapi si gitu, kehela anang. Nah, Upi kutip ini artikelnya itu dari kompas.com. Jadi kalau ada apa-apa, don't judge me gitu. Jangan salahin aku karena aku cuma kasih tahu Kak, cuma bacain aja gitu ya. Jadi kasih bumbu dikit enggak apa-apalah, biar sedap ya. Nah, your first step is langkah pertama dalam menghadapi potensi ketidaksetiaan itu adalah bersikap peka terhadap dinamika hubungan sehari-hari. Anda sudah berhubungan nih, udah beberapa lama nih, pasti dong tahu ada kebiasaan apa gitu, ada ketidakbiasaan apa. Peka dong kita, apalagi kita kalau kaum perempuan itu lebih peka sepertinya ya gitu. Nah, seorang seksolog yang berbasis di Los Angeles yaitu Tara Suwinyati Chaipon, PhD, mengatakan bahwa perilaku tidak setia seseorang ini sering ditandai dengan perubahan sikap yang mendadak gitu. Jadi perubahan sikap yang berdak macam enak dah tekos tahu bulat dadakan itu rawatnya. Tanda pengkhianatan yang patut diwaspadai meliputi sikap sangat tertutup, perubahan drastis, kemudian cara dia berkomunikasi, ataupun ketika dia seringkali marah-marah saat ditanya hal yang sederhana sekalipun gitu. Kita nanya cuma sedikit doang, kenapa marah gitu ya. Lah, nanya gitu doang kok kenapa marah gitu kan. Padahal biasanya enggak setemperamen itu. Yeah. Gitu. Nah, itu bisa dibilang itu adalah sebuah perubahan yang sangat signifikan gitu kan. Atau mungkin kalau kita tanya, jawabannya tuh berubah-ubah, mencela-mencele, padahal pertanyaannya masih sama gitu ya. Nah gitu. Selain itu, pasangan ini mungkin tiba-tiba merubah kebiasaan merawat diri. Mereka menjadi sangat perhatian merawat diri dan berdandan. Dari asalnya kumal, kucel, rudin gitu, jadi gaya, sarungit, pakai minyak. Mandi juga yang kadang mandi, kadang ingat mandi, kadang teringat cara mandi. Kadang-kadang mandi dua kali sehari. Nah kayak gitu, dia merawat diri, memperhatikan penampilan. Jadi sararungit gitu tah ya. Yang asal nama, nyisiran getar, ngejiripit, rambutnya. Ini kayak gitu ya perubahannya. Karena kenapa? Mereka jadi sangat perhatian merawat diri dan berdandan. Lain mereka dandan, mereka di rumah. Ya tuh, pakai jeng batur. Nah, sikap apatis terhadap rutinitas harian Anda ini jadi sinyal bahaya nyata. Sebab pasangan sedang bersenang-senang nih dengan orang lain nih. Geran jeng batur, manisala renyit, geran jeng di rumah, hararapuk. Asum deh. Tetapi, nah seperti kata lebih tadi, sebelum Anda mengambil kesimpulan lebih jauh, penting untuk Anda menggali lebih dalam dulu mengenai alasan dibalik tindakan tersebut. Siapa tahu dia dapat pekerjaan baru gitu yang mengharuskan dia untuk sararengit, untuk lebih sararengit, lebih rarapi gitu ya. Jadi perubahan itu, jadi menggali terlebih dalam dulu. Ulah langsung, cenat ciri-ciri nata litina lima teh ayat ilu, jeblak deh langsung cari, dah cek teh upi ge, kok gue? Nah, jangan dulu seperti itu, ada baiknya diselidiki aja dulu ya. Jangan sampai kedeges kedebuk gitulah, cek bahasa Sunda nama. Namanya cek bahasa Jerman mula sok getah sarupatun. Jadi setelah mengenali gelagat yang tidak biasa, kenali dulu gitu. Pahami dulu motif ataupun kategori perselingkuhan dapat membantu melihat gambaran masalah secara objektif. Ujug-ujug, berdarah gue. Ulah aja gitu. Periksa ulah HP-nya atau apa. Oh cari bukti aja dulu gitu. Kalau tanda-tanda tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa memberikan atau membuat kita membuat kesimpulan seperti apa. Kalau cuma menebak-nebak udah bisa salah tuh. Ya, tipe-tipe perselingkuhan versi dari ini ada tipe oportunistik karena ada kesempatan, karena ada kesempatan gitu ya. Kancing bang napi gitu, waspadalah gitu, karena ada kesempatan. Lain semata-mata orang jahat itu berbuat kejahatan kalau tidak ada kesempatan memberi moal gitu ya. Jadi perselingkuhan ini bukan karena memudarnya rasa cinta terhadap pasangan, melainkan akibat dorongan situasi, kemauan mengambil risiko atau pengaruh-pengaruh yang mungkin mempengaruhi Anda gitu. Ada pengaruh-pengaruh dari luar atau dan ini itu, Pak Ono. Itu mah ada kesempatan weh gitu ya, bukan karena sudah tidak ada rasa dengan pasangan Anda, enggak. Yang kedua, tipe haus validasi. Nah, kondisi ini muncul karena pelaku ini memiliki kebutuhan psikologis yang kuat akan penerimaan diri. Mereka takut menolak pendekatan intim karena enggan menghadapi penolakan balasan. Alhasil, dorongan mencari persetujuan dan dorongan melakukan keterikatan pada pasangan gitu. Jadi, merasa tuh kan aku sayang oke. Yang ketiga adalah tipe pelarian emosional. Nah, tipe ini timbul akibat hilangnya ikatan emosi dalam sebuah hubungan Anda dengan pasangan Anda. Jadi pelaku mungkin tetap mempertahankan komitmen awal, tetapi diam-diam dia mendambakan koneksi yang penuh kasih sayang dengan orang lain gitu. Jadi yang ya udahlah dijalani aja terus, tapi dia ngarepin lagi kenyamanan dari yang, tapi dia cari kenyamanan dari yang lain gitu. Kadang-kadang ya, tapi tidak selalu ya, kekurangan dalam hubungan yang ada ini membuat orang berselingkuh dari pasangannya. Karena mungkin ada sesuatu hal, ada suatu kekurangan di dalam hubungannya itu, jadi dia mencari kenyamanan dengan orang lain. Tapi seperti apapun itu sama sekali tidak dibenarkan. Selagi Anda punya pasangan, Anda dilarang mencari kenyamanan dari orang lain. Ya, begitu ya. Selanjutnya adalah tipe dilema asmara. Nah, pengkhianatan ini terjadi ketika seseorang secara tulus mencintai dan berhasrat pada lebih dari satu individu dalam waktu yang bersamaan. Jadi emang tipe-tipe kali itu hayang kadi gitu dah. Red flag utama ya. Kemudian ada juga tipe hubungan resmi sebagai formalitas. Bukannya aku tak suka. Dan iya, itu dia tipe-tipenya. Termasuk tipe apakah? Ulah ya. Jangan sampai Anda termasuk pada satu tipe pun gitu. Kalau urusan yang perselingkuhan seperti itu ada nanaonan atuh ya. Satu kudu ya. Udah we jaga hubungan yang sudah ada ya. Gitu. Bang Ray, kalau selamat pagi. Eta infonya seperti itu ya. Yang adanya seperti itu. Tolong untuk yang tadi yang ngechat sama Upi minta infonya ya segitu doang gitu ya. Nggak tahu yang diceritain itu masuknya ke kategori mana, tipe yang mana, gitunya. Ada Rai Kaos, Sugan Teh, Ek Puting, Wain, Amo, Tara Puting, Maranehanan Mada, LR Lebar, Nobar, Tesing, Boga Mental Juara sih, kan diricikan kayak Mental Juara, pasti menang 3 poin, KD 3 poin titik, pokoknya nama, itu make koma. Ada 4733 koma pemanggang ngakuna bajingan uang bujangan dari Akeo. Ah, dia bagus lah, berarti dia sadar diri ya. Orang yang ngaku bujangan padahal nggak bujangan itu banyak, tapi yang ngaku bajingan padahal dia yang nggak ngaku bajingan padahal dia bajingan itu nggak ada, jarang ya. Tina 10.000 yang beren kursa potong gitu. Ada bibici tuh pegangan kanang teh koloyuran gitu mainnya teh cina hayam bibi gaya kanang nyonya eleh ku hayamnya. Sumpah bibi mendekat hayang gelutan kalau laki model gitu. Aku yang mendengarnya aja menigereget kamu nu merasakannya. Iya aku kali gelutan tuh maunya siun awak badal gitu sok dar lah kayaknya. Wah iya provokasi deh wae cina bercanda nanti dilaporkan cina ada ngajak nitah gelut. Repal, bari macet tapi pengalaman. Pengalaman naon? Ah, saya jomblo. Tidak ada selingkuh kumaha tuh, punya hubungan juga tidak. Kapan waktunya saya berselingkuh sementara hubungan pun tidak? Sementara hubungan pun tidak ada, tidak punya. Lalu kapan waktunya saya berselingkuh, Mang Repal? Tuh nerima saya dikitukeun. Ada Epin Banten, dah si Mang ya beki ngalunyak beki dia tebas. Lah mau dibacakan, mau dibacakan, hoream. Nah aja gitu, ganti lah tulisan anak kakaraknya dibacakan. Malah saklek yang tetek neng. Epin Banten, selamat pagi lah. Sarua atau Epin ke juga jomblo, kan baik datang naroskan tetek neng. Kenai atuh, tenaroskeun abi. Aduh enggak berasa waktunya udah menyereleh kayak gitu ya. Jadi waktunya udah dia cukup lagi untuk kita terus bersama. Jadi sepertinya ini adalah waktunya

Sophie untuk pamit aja dulu, undur diri dulu untuk ketemu lagi sama Anda di lain waktu, tapi masih di frekuensi yang sama ya. Di Halo Selamat Pagi lebih pamit dulu, terima kasih banyak atas kebersamaan, atas perhatian dan kesetiaannya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf bila kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Ulpi putar di pagi hari ini, semoga lain kali bisa ya. Selamat pagi untuk semuanya, selamat berakhir pekan ya yang masih kerja. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan semoga Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, kelancaran dalam semuanya. Dilancarkan segala urusannya ya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi,

0: dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang wargi Seda Sukapura. Kita jumpa lagi di Dangdut Show. Racikan hari ini Sabtu 9 April 2026. Satu lagu pembuka alam, judulnya adalah Ibu-Ibu.

0: juta.
1: Oke, di 081-222-81101. Silahkan untuk Anda hadir di sini.
0: Terus jasa, jasa agungmu padaku.
1: Lagu pembuka sudah saya coba hadirkan untuk Anda. Dari suaranya.

alam. Judulnya adalah Ibu-Ibu. Di sini juga ada Ibu Iceng. Waden. Di sini juga ada seorang ibu, Ibu Iceng. Iceng-Iceng ke ibu, ibu-ibu ke Iceng. Di 081-222-810-101. Silakan untuk Anda hadir di program ini. Kena request tembang atau kirim salam buat teman-teman dekat kita. Bila perlu untuk kabokoh.

0: Siapapun, dimanapun, seseorang akan memanggil seseorang juga ibu. Mungkin dia yang mengandung, mungkin dia yang melahirkan, membesarkan. Atau barangkali ibu hanya karena tetangga memanggil. Dikasih epin wey. Karena anak ibu. Wilujeng enjing, mang den, jeng icing. Katanya. Enjing oge, taka. Kakai epin. Mang des ngaro pincan. Enggak sih, tadi kene tisubuh kene. Gara atu bisi kabeakin. Moal ah. Eknyin, udah sakirana kabeakin, mapin. Bener nage, suwer deh. Aduh, suwer, majar kente. Ekinya nge cenapin. Nge penting maka jangan noe cena isuk-isuk kena ini.
1: Hanyalah bang.
0: Ratu bisi kabayakin, sengkwe iya abdi mengarekwes tembang jablay. Ayah ke harsep ka jablay. Pesanan abi geus teu kiat ieu teh.
1: Karena
0: kitu heula teh abi epin cenah.
1: Menjadi darah.
0: Nu kaca pisan. Heeh, atuh teu ku sorangan da kumaha. Atuh nuhun jeung hampura pisan nya Mang Deden. Jeung punten karengkil.
1: Membesarkan.
0: Ngape. Ari ngaran mah sarua jeung batur ieu teh. Antoleh make basa. Teka harti aja.

Kalau Jamblai itu dari Novia Rosemar. Jamblai 2. Berjuta intan. Yo yang lainnya. Seluruh isi dunia. Nah, pada isuk-isuk kene ngadengin dangdut ragu-ragu luka.

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bengkok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Itu kata Bang Roma juga.
1: Iya, Cik. Kamu mendengarkan?
0: Iya dong. Aduh.
1: Mani. Lelat.
0: Cogen nangge aja maah.
1: Ya. Lagunya penuh makna. Nasihat. Untuk para pendengarnya buat kita ya.
0: Pokoknya mah. Jangan meninggal lenggut.
1: Ya.
0: Asik pokoknya Bang Roma ya.
1: Iya. Kenapa enggak asik?

pesen lagu ini. Ya. Ayah Nabila, ya Nabila. Semoga tidak lagi nundutan ayah Nabila ya. Atuh nuhun Kang Den laguna Kotrada. Kotrada naon? Kotrada nyurucut. Sedih ya, sedih. Sing sabar ayah Nabilanya. Cuma lagu kok. Iya. Kata Bibit, makasih ceng laguna. Makasih again, Bibi. Buat yang lainnya juga yang sedang mendengarkan, semoga sangat lebih puas ya. Asal ada sedih, aing cerik atuh. Nyaing kurang anggoak.

kita masih punya banyak waktu di program ini. Baru pukul 10 lebih 33 menit. 34 ya, sore. Yang mau gabung bersama kita silahkan, waktu kita cukup, masih cukup panjang untuk kita bersama. Lebih 34 menit. Kita lanjut lagi. Duh Bang Roma, mani semua sedih. Aku jatuh cinta ya. Yang lain juga mendengarkan. Ada sarisit. Sedih maksudnya iya. Jangan sedih kalau lagi jatuh cinta, ya jatuh cinta aja. Buni di warung Maiceng, Buni di warung Maiceng, yang lagi sedang melayani para pembeli, ya buat para pembeli juga sangat menikmati ya. Termasuk lagunya kita sajikan buat semua yang lagi menikmati hidangan yang disajikan di warung Buni. Ini dari depan studio ke depan, ngegeser ke arah kanan barangkali ya. Geser ke arah kanan, pasnya itu depan. Bagus ya teralis, pas berhadapan dengan bagus ya teralis ya. Di sampingnya di depan bagus ya teralis, di sana ada warung Buni yang siap buat Anda yang membutuhkan ya. Buat Kak Amar yang sedang nyumput tidak hadir ya, ya lagi ada keperluan kayaknya ya. Mi Angelin apa kabar Mi? Oke, kita dengar lagu yang lain. Ada juga Roma Irama, judulnya Jatuh Cinta. Yang lain, wah ada banyak ya untuk kita sajikan buat teman-teman yang sedang menikmati acara lagu dangdut dari Radio Sukapura. Ya, ini masih Roma Irama dengan lagunya Jatuh Cinta.

Atunun kangen lagunya kot nyorocut jena ala karunya toy nyorocut nyacut. Oke, selamat nyorocut atuh. Enggak, kita masih punya banyak lagu yang lain juga.

0: Apa tuh?
1: Iya, ini dia Dita Sugiyarto. Lain kisahnya dengan Dita Sugiyarto sang menikmati. Waktu kita masih cukup panjang untuk menikmati hingga akhir.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Kumaha Kang Den Raosen tembangna ieu memang bagus. Mane rocul-rocul. Sigara mah kenangan masa lalu ya.
1: Iya.

ingat waktu kita hanya tinggal beberapa menit lagi. Kenapa di ujung masuknya ini? Dari Maipi Hoyong lagunya tajamnya karang. Kenapa enggak dari tadi atau Teh Irma, Assalamualaikum Teh Iceng Kang Deden. Menurut laguna Hutang Budi spesial buat Ustadz Yadi di Cibang Konol ya. Ini barangkali Teh Irma lagunya yang belum bisa saya dapat. Kita dengar lagu paling akhir nih. Hadirkan satu lagu dari Adela, Tasarus Malah Tanjamnya Kar. Sekalian saya pamit, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai petani Ciamis Selatan hadapi masalah serius, banjir saat hujan, kekeringan saat kemarau. Halinar, komitmen lapas Tasikmalaya berantas handphone, pungli dan narkoba warga binaan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Nasib petani di Kabupaten Ciamis kembali menjadi perhatian serius. Ancaman kekeringan saat musim kemarau dan banjir ketika musim hujan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi ribuan petani, khususnya di wilayah Ciamis bagian selatan. Keluhan mengemuka dalam kegiatan peninjauan dan dialog bersama petani yang dihadiri sejumlah pihak, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, Balai Wilayah Sungai BWS, DPRD Kabupaten Ciamis hingga organisasi petani Tani Merdeka. Ketua Petani Merah Putih Ciamis, Kiai Haji Aos Abdul Aziz mengatakan pihaknya terus memperjuangkan aspirasi petani dengan menghadirkan para pemangku kebijakan langsung ke lokasi pertanian. Menurutnya, persoalan utama yang selama ini dihadapi petani adalah ketidakstabilan pasokan air. Saat musim kemarau, petani kesulitan mendapatkan air untuk irigasi, sementara ketika musim hujan, justru banyak lahan pertanian yang terendam banjir. Ditambahkan, mayoritas masyarakat di wilayah selatan merupakan petani padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Karenanya, mereka berharap adanya solusi nyata agar produktivitas pertanian tetap terjaga sepanjang tahun.
5: Mendatangkan para pemangku kebijakan untuk menuntaskan atau mengurai permasalahan yang ada. Alhamdulillah, barusan dari pusat hadir, dari provinsi hadir, dari kabupaten dan dewan juga hadir. Terima kasih semuanya. Kami menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di lokasi. Harapannya yaitu adalah sukses apa yang direncanakan. Bisa panen dengan melimpah, air tidak kekurangan, dari ketika musim kemarau. Dan nanti ketika musim hujan pun tetap panen bisa berjalan. Harapan seperti itu.
2: Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasdem, Endang Cahyadi, mengungkapkan persoalan irigasi menjadi perhatian penting karena menyangkut keberlangsungan ribuan hektar lahan pertanian. Ia menjelaskan sedikitnya lebih dari 5.000 hektar sawah di wilayah Ciamis Selatan terancam kekeringan saat musim kemarau. Sementara pada musim hujan, sekitar 2.000 hektar lahan rawan terendam banjir. Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, DPRD Ciamis bersama stakeholder terkait juga tengah mengusulkan sejumlah program diantaranya pembangunan jaringan irigasi air tanah JIAT di beberapa titik wilayah pertanian.
6: Pertama, saya di DPRD merangkum usulan-usulan dari masyarakat untuk mengantisipasi hal terburuk terjadi yang salah satunya adalah mengusulkan dipermudah aliran air ke wilayah Kapuara tadi, dan yang kedua diadakannya sumber air untuk diselamatkan oleh warga, dan yang ketiga kami sedang mengusulkan JIAT, jaringan irigasi air tanah, yang kurang lebih jumlahnya di wilayah Ciamis ada 23 titik dan di wilayah Kapuara tadi ada 6 titik. Harapannya lewat pemerintah daerah yang sudah memverifikasi tersebut dengan baik, dan yang kedua tersebut di alihkan sekarang diambil oleh BWS, mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar kita bersama, baik di daerah, Kopimsat atau Kopimda, bisa direalisasikan dengan baik oleh pemerintahan pusat, yaitu lewat Balai Besar Wilayah Penyelidikan dan Pemprov Jawa Barat.
2: Razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Kepala Lapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus menegaskan mengatakan razia bukan sekedar seremonial belaka, namun bagian dari komitmen serius melakukan pembenahan internal. Targetnya, semua benda terlarang harus dibersihkan dari lapas kelas 2B Tasikmalaya. Menurut Sitorus, penggeledahan rutin hampir dilakukan setiap pekan. Bahkan saat razia sebelumnya, petugas menemukan sejumlah benda berbahaya seperti benda tajam, sendok logam, hingga barang mencurigakan lain yang diduga dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan sesuatu. Tak hanya itu, petugas juga menemukan beberapa lubang kecil yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan barang tersembunyi.
4: Target kita yang jelas semua benda terlarang harus kita bersihkan. Dan kita sudah berkomitmen, seluruh pegawai kita sepakat melarang semua peredaran apapun larangan yang terkait adanya di lapas kelas 2B. Kemarin terakhir kita ada temuan benda-benda tajam, juga sendok, temuan ruangan kecil-kecil, mungkin tempat menyimpan sesuatu, tapi kita sudah lakukan perbaikan, tutup kembali seperti sediakala.
2: Sebelumnya, apel Halinar dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Diki menekankan kepatuhan terhadap aturan adalah kunci ketertiban. Bahkan, ia juga mengapresiasi manajemen lapas yang tetap mampu menjaga kebersihan dan kenyamanan meski tengah mengalami kelebihan kapasitas dengan total 442 binaan.
7: Kuncinya adalah aturan baik itu kebersihan, itu kenyamanan, aturan baik itu dalam bersikap dan yang lainnya, itu harus diikuti oleh semuanya karena manusia tanpa aturan pasti akan berantakan. Jadi setiap aturan harus dijalankan, termasuk yang sekarang lagi digalakkan yaitu terkait masalah narkoba, HP ilegal dan juga penipuan. Jadi soal kebersihan memang.
3: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
1: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PRSSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience, DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audience dan digital advertising. Dalam presentasi, muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia, termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi sebuah ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real-time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
9: Hari ini saya mendapatkan sebuah rasa. Sepertinya ini adalah sebuah foundation untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRSN sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini. Di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
10: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
9: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, gak cuma di skop Jawa Barat, tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
2: Dalam diskusi antara PRSSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PRSSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
3: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
3: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
12: Gena merenah ngerenas 98.9 Sukapura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun kali wargi tepang di sareng dina acara Hariwang siang dinten ya. Aduh. Mugi sadaya dina ginanjar kawilujengan ginurur karahayuan. Jadi saparantos na tos sareng sena urang ngadangukeun warta berita tadi. Berkena acara Kentraki Sunda. Ning meda es dina hiji lagu Saprak. Tisaprak si jeung jeding. Aulah kitu den.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: mana lagu bubuka ya teh. Aduh. Aturan kakaliwargi anu parantos ngeresapin.
1: Hate jadi hariwang tinggi. Anjeun
0: anu kahiji teh. Teh Irma sono teh Teh Iceung kan deden mundut lagu hutang budi. Lagu Ustad Yadi di Cibangkono. Ustad Yadi di Cibangkono. Di Teh Irna sareng
1: Basinini kaitasi
0: bapaknya. Utang budi ini don. Tegaduh simpulin. Mangga Mah Andri haturan. Sampurasun Kang Deden Iceung hoyong laguna tanjakan burangrang. Tidak so salam ka Kang Deden we anu ditugas spesial kanggo wargi Sukapura sadayana. Wassalam Mah Andri di Cijagra Sarimanggu. Urang Cijagra Sarimanggu. Mohon. Mangga anu bade lebet nusanes nama Nawi.

Kang Darso, mangga nusanes nomor delapan mangga diaturana. Salah jengna mah nining, assalamualaikum wilujeng siang adeden. Masih Satya Manco, salam kasadaya wargi Satya. Mah Reni di Cihideung wilujeng siang wilujeng beberod. Laguna Talaga Warna hatur nuhun mangga. Lajeng putra RR assalamualaikum, sampurasun waalaikumsalam. Sampurasun Kang Deden sarang Bunda Iceng wilujeng siang mungkin kawihna inget kamantan. Olo wasalam. Putra RR, aduh nuker inget kamantannya cuk. Mandri anu mundut lagu nate. Tanjakan burang rancu.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: Keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
0: Keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk?
1: Cik, ngilikan. Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel.
0: Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ya sempat orang menuju di Kalimantan itu. Assalamualaikum menuju wayah kieu we. Kasada warga Sukapura wassalam Ojan di Kalimantan. Eh ti Ojan teh. Kasaderek Ojan kanggo sadaya kalih wargi Rada Sukapura. Wilujeng siang wilujeng ngadangukeun cenah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aja awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: Kidung proklamasi, Ceng.
1: Ya teh kidung proklamasi teh.
0: Ih, esukan saya tengah jebirkeun teu didengekeun. Aduh sorry Den. Aduh, eta bahasa sorry segala rupa. Keur ngaraguan Mang Andi teh. Kali wargi upami nilik kena waktu tetep ameng ya tabuh 12 langgung 44 menit
1: jadi lamun ketemu satu teh
0: kena plus menit deh rasa pun ten kekirangan anak wilujang lalason kasadayana disimkuri merasakan tanah yang menurut mungkur wilujang lalason kasadayana kidung proklamasi iya teh atau musuhnya sama saya kain,

Kuring amit mundur amit mungkur nasya pun tena kerangan anak wirijeng leson kasadayan paturai insyaallah dina waktos nubadi dongkap urang masih sarangan di urang tutup kubilahi tepik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
2: Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

kena merah ngerenas. Suka Pura FM.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan
2: Apotek. Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat, toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat, beralamat di Cibenying, Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

0: yang mungkin saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore, wargi Sukapura di mana pun Anda berada. Hai. Ketemu lagi, baru juga ketemu. Gimana tuh? Iya, ketemu sama saya Diana Dia di program Suka-Suka ya. Baru ketemu lagi setelah sekian lama ya. Kalau di program yang lain bahkan hampir setiap minggu ada ya pertemuan kita ya. Kalau di program Suka mah jarang-jarang begitu ya. Harus kau dengar semuanya, harus kau dengarkan isi hati. Ya, setelah sekian purnama gitu ya. Ya, kita ketemu lagi di program Suka-Suka ya. Kebetulan hari ini tuh hari Sabtu, hari yang ke-9 di bulan Mei 2026.

Oke, okay, dan kita akan sama-sama selama 3 jam ke depan Wargi Sukapura ya. Pokoknya selamat siang, jelang sore buat semuanya. Selamat menuntaskan aktivitas Anda semua, begitu. Iya, kalau sudah agak-agak mabok ya dari pagi kerja terus gitu ya, kerja terus kayak enggak. Udah deh, istirahat dulu ya. Kalau misalnya udah terlalu overload gitu kepalanya ya, daripada ngebul, udah deh istirahat dulu, makan siang dulu, ngopi-ngopi dulu gitu ya. Minum kopinya juga kalau wayah gini mah enaknya kopi dingin ya.

0: Komeba teh euy, Den?
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

sore buat wargi Sukapura yang sedang setia mendengarkan. Ada Tohirin Azaki baru stay tune lagi katanya ya. Terus ada Alisa juga, kata Alisa mah cenah nah sudah kuduga dari lagunya. Lagu yang keberapa? Bisa-bisanya menebak penyiar dari lagunya, coba. Oke. Sehat alhamdulillah. Terima kasih doanya. Doa yang sama buatmu ya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Yeps. Kemudian ada Mama Anjani. Kata Mama Anjani, teteh apa kabar? Cenah kamana wae? Mama Anjani nu kamana wae? Selamat sore. Ya, ada Putra RR juga. Halo. Lagu pembukaan pasti ini katanya yang siaran teteh. Gitu katanya tadi tuh. Masa sih? Tapi cenah nunggu-nunggu teteh ngebikin status mau siaran. Oh iya, lagi malas emang. Lagi malas belakangan itu lagi malas ini, lagi malas ngoprek HP sebetulnya. Jadi status juga jarang gitu ya. Terus apa ya, lagi malas aja kayaknya. Jadinya gitu. Udah beberapa kali siaran kayaknya aneh gak bikin status apa-apa ya. Ingat-ingat pas udahannya, oh iya ya tadi siaran biasanya bikin status gitu. Aduh, gitulah memang. Kalau mood-moodan, kalau lagi mood bikin status ya bikin, kalau enggak ya enggak gitu. Sekarang ya memang lagi malas aja kayaknya. Oke, dari Putra RR salamnya katanya buat wargi Sukapura semuanya yang lagi pada istirahat, buat teteh semangat aja katanya siarannya. Iya, nemenin yang istirahat semua nih. Iya, lagi mode senyap. Kata Putra RR mah teteh lagi mode senyap katanya. Iya, kayaknya lagi mode senyap, lagi mode pengen masuk goa. Aduh, iya aslinya lagi pengen semedi gitu ya, lagi nyari banyak-banyak ide gitu. Kebetulan banyak sayembara nulis. Jadi aduh gitunya. Jadi yang ada di pikiran tuh ya gitu-gitu aja, kayak apa nih premisnya, apa nih karakterisasinya gitu, apa nih plottingnya gitu, terus storyboardnya gimana. Itu aja mulek di kepala.

Aduh, saya terharu komenan tentang naskah teteh yang mana? Oh, yang waktu kemarin ya. Testimoni ya. Oke, terima kasih buat Putra RR sudah setia mendengarkan ya. Ada Papa Queen juga. Ya, teteh lagi nyoloran anu ka Jakarta nya. Cenah, iya puguh ge. Duka naon ta ka Jakarta teh ngakut Monas siga nama. Jadi anak kebagian jadi supir tembak dah. Oke, ada Mamah Mila di Cihuni. Selamat sore ya. Kemudian ada Idan juga. Coba anak cari dulu deh lagunya. Ini lagunya ngebeat banget apa enggak sih?

Oke, selamat sore buat Idan, selamat sore buat semuanya yang sedang setia mendengarkan dan bahkan mungkin mendengarkannya dari tadi gitunya, dari pagi pisan, dari subuh gitunya.

ini saya lihat lihat video pendek gitu ya, memperlihatkan kereta api di Jepang ya. Jadi kereta api di Jepang ini katanya kalau ketemu gitu ya, kalau ketemu bisa langsung bisa langsung, jadi kalau ketemu tuh nggak ketabrakan gitu, jadi malah bergandengan gitu loh. Iya, jadi ada bisa tersambung otomatis gitu saat ketemu katanya. Jadi ada bagian depannya tuh langsung terbuka gitu ya. Pokoknya ada ada ininya deh, ada ada sistem yang menggerakkan gitu ya secara otomatis. Jadi kalau kereta-kereta ini ketemu gitu, nah mereka tuh nggak terjadi tabrakan ya, tapi malah tersambung secara otomatis. Keren ya, jadi maksudnya biar nggak terjadi kecelakaan gitu ya. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga bisa kayak gitu ya, mengingat kemarin itu kan terjadi kecelakaan yang kecelakaan yang memakan banyak korban gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya teknologi di Jepang itu bisa ditiru lah gitu ya, oleh Indonesia bisa diduplikasi gitu ya.

Oke, siapa aja nih yang masih setia mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura Genah Pernah Ngerena. Karang Nunggal panas cuy. Bagaimana nih di tempat Anda wargi Sukapura? Panas juga kah? Panas banget ini. Keringetan.

kalau Tangerang udah pasti panas ya, Papa Queen ya. Oke, soal kereta api tadi kata Papa Queen, kereta kok pakai teknologi, enggak banget katanya. Pokoknya buat masyarakat Indonesia mah apa nih? Ijazah harus dibuktikan katanya, aspal, teknologi mah urusan nanti. Jangan gitu dong, kan kita pengen jadi negara maju, ya kan? Oke, selamat sore buat Papa Queen, selamat sore juga buat Teh Ucu Jaiter yang kirim salam katanya buat semuanya aja. Masih ada Putra RR juga, masih setia mendengarkan ya. Selamat sore.

Oke, ada Yuli di Cipanganten, katanya hadir. Selamat sore juga buat Kang Ades yang ikutan hadir. Ya, selamat beristirahat ya buat semuanya yang ya kalau jam-jam segini kayaknya memang udah pengen istirahat lah ya. Asa udah haroream gitu kan, barang damal oge wayah kieu mah carape. Apa yang pakai tenaga gitu ya, yang kerjanya pakai tenaga ya capek udah kerja dari tadi gitu. Yang kerjanya pakai isi kepala juga. Yang bawahnya harus mikir gitu kan, udah capek juga, udah lelah gitu jadinya ya. Udah paling bener deh kalau jam segini tuh istirahat aja. Mana bentar lagi mau asar gitu kan ya. Mending istirahat terus mandi.

dengerin Radio Sukapura pastinya. Kata Kang Ades tumben cina apa nan ayah nu kadayu ayah nu badai ngakut Monas. Jantan abis jantan supir tembak heula ya. Ada Mama Lona juga sore hari ini hadir mendengarkan juga, kata semangat terus buat teteh. Terima kasih.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mending kesel. Berang penting nganunung tuh, neta teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain teh rematik pongko suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atau orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: FM。
1: Ada empat hal yang hilang dengan sia-sia. Satu, makan setelah kenyang. Dua, memasang pelita di saat terang bulan. Tiga, bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang keempat, berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarana. Tek. Tek cek tek. Cek. Halo. Halo, halo. Halo, halo Bandung. Ah. Aduh, kenapa ini suaranya ngilang-ngilang? Okay, selamat sore wargi Sukapura. Terima kasih sudah masih tetap setia di program Suka-Suka sore hari ini ya.

Okay. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 15 lebih 25 menit, Wargi. Yang lagi beristirahat, selamat menikmati waktu istirahatnya.

Nah, kalau lagi beristirahat biasanya Anda ngapain? Scroll-scroll medsos ya. Kayaknya ini aktivitas favorit semua umat manusia di masa sekarang ini gitu, warga Surabaya ya. Pokoknya ada waktu senggang, buka-buka medsos atau buka-buka internet lah, ngobrol sama ChatGPT. Iya. Jangankan senggang, gak senggang aja sok ngajakin, bukan ngajakin sih, maksudnya kalau lagi gak senggang juga pas begitu tangan nempel ke HP gitu ya, biasanya suka keterusan. Nah, di media sosial kita seringkali menemukan banyak sekali berita gitu ya, tapi tetap mesti hati-hati dengan berita-berita yang beredar, apalagi kalau misalnya Anda dikirimi link-link tertentu atau tautan-tautan apapun lah gitu ya. Nah, kalau Anda juga mungkin ada yang mendapat klaim link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite secara gratis gitu ya pada hari Kamis kemarin. Nah, itu hoax ya wargi ya. Jadi ada link gitu ya atau ada tautan yang beredar, katanya itu tuh pendaftaran dapat kupon subsidi BBM Pertalite secara gratis gitu ya. Dengan tapi dipastikan bahwa informasi ini adalah hoax gitu. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron mengatakan bahwa tidak ada program pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite secara gratis gitu ya. Menurut Baron, Pertamina selalu mengumumkan program perusahaan lewat saluran komunikasi resminya, baik sosial media dan situs resmi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang terkait Pertalite gitu ya, pokoknya tentang BBM itu pastikan sumbernya berasal dari sumber yang memang terpercaya, yaitu media sosialnya dari PT Pertamina gitu ya, atau di situs resminya. Kalau di luar dari itu jangan langsung percaya karena bisa jadi itu adalah hoax.

Oke, masih di program Suka-Suka. Saat ini kita bersama-sama Margi Sukapura ya. Masih, kita masih akan terus bersama sampai pukul 17 nanti.

Semoga semuanya ada dalam keadaan bahagia hari ini, warga Sukapura. Apapun yang terjadi begitu ya. Ya mungkin ada hal-hal yang kurang mengenakan terjadi, tapi kita tetap bisa melihat sisi lain begitu ya. Kita tetap bisa kita tetap bisa melihat hal-hal baik yang juga terjadi di hari ini gitu kan. Jadi tidak berkuranglah rasa syukur kita gitu ya. Sesungguhnya ada banyak sekali hal-hal yang perlu atau yang patut kita syukuri gitu ya setiap harinya. Dari hal-hal yang kecil aja gitu, kayak misalnya bisa buang air kecil, bisa buang air besar, bisa buang angin alias kentut ya. Itu juga sesuatu hal yang ternyata merupakan sebuah nikmat, warga Sukapura ya. Ada loh orang-orang yang sampai harus ke dokter karena gak bisa kentut gitu ya. Ada orang-orang yang harus minum obat tertentu agar bisa buang air besar dengan lancar, bisa buang air kecil dengan nyaman gitu ya. Jadi hal yang kayak gitu aja gitu sebetulnya merupakan sebuah nikmat gitu ya, kalau kita

Iya, seringkali kita tuh mensyukuri hal-hal yang besar aja gitu. Dapat duit misalnya berapa juta baru gitu ya bersyukur. Dikasih ada yang traktir bakso, ada yang traktir apa gitu ya, dikirimi apa baru bersyukur gitu. Ketika kita nggak dapetin hal-hal yang gitu kayak ya udah gitu menjalani hari aja, padahal ternyata gitu dalam hari-hari kita banyak sekali nikmat yang sebetulnya patut kita syukuri gitu ya. Dari ya gitu aja, kayak misalnya apa ya, bisa tidur tepat waktu gitu ya, bisa tidur cepet gitu. Sementara ada banyak orang-orang yang ternyata buat bisa mendapatkan tidur atau buat bisa tidur aja gitu ya, mesti ke psikiater lah, mesti minum obat lah segala macam gitu ya. Kita selamat sore buat Ranger Biru. Lagu yang mana yang kau maksud? Lagu yang ini kah?

0: Sun.
1: Ini lagunya Mahalini, judulnya Batasi Rasa. Ini teh soundtrack dari sinetron yang lagi hits banget saat ini. Iya, yang lagi bikin para penggemar sinetron dan bahkan yang awalnya gak suka sinetron tiba-tiba nonton gitu ya, karena tersena-sena karena terikat atau terjatuh cinta sama pasangan Esena dan Davina. Iya, ini soundtrack sinetron ya, yang paling baru dari Arya Saloka. Dinda salah satunya. Dinda salah satunya yang tersena-sena. Ya, selamat sore buat Dinda. Memang banyak hal yang harus kita syukuri dari hal-hal yang kita anggap sepele, katanya. Betul. Dulu tuh saya pernah juga nih, kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu terus tiba-tiba pengen buang air kecil atau pengen buang air besar gitu ya, suka, ya apa sih gitu ya, nanggung eh lagi kerja kok tiba-tiba pengen pipis gitu ya, atau tiba-tiba pengen buang air gitu pokoknya. Tapi ternyata ya, hal kayak gitu tuh ketika pernah ngerasain, aduh kok bermasalah gitu ya dengan buang air besar, buang air kecil gitu. Ya kan? Jadinya ternyata itu juga sebuah nikmat gitu ya. Nah, Mama Lona juga ternyata korban sinetron. Korban Sena juga ya. Setelah dulu terpesona sama Aldebaran gitu ya. Sekarang terpesona sama Sena ya. Kalau saya sih dulu enggak ya, enggak nonton. Yang Ikatan Cinta tuh enggak nonton tuh, padahal lagi booming banget. Terus coba nonton juga kayak biasa aja gitu, enggak tertarik buat nonton. Kalau yang sekarang nyobain nonton setelah sekian lama, setelah sekian tahun gitu ya. Sinetron terakhir yang saya tonton itu adalah Para Pencari Tuhan, karena di situ ada Azam sama Aya, dua tokoh yang bikin saya seneng banget gitu ya. Mesranya tuh di situ, romantismenya nggak pegangan tangan, nggak ada pelukan di Para Pencari Tuhan tuh, tapi kegambar banget kalau mereka tuh apa ya, terus dari dialog-dialognya juga seru gitu ya, dialog-dialognya penuh makna lah gitunya, si ini teh siapa teh, si Azam dan Aya teh di Para Pencari Tuhan gitunya. Nah, baru sekarang tuh saya nonton lagi tuh, nonton sinetron. Meskipun ada beberapa hal yang apa ya, agak-agak absurd gitu ya. Ada dialog-dialog yang menurut saya kayaknya gak perlu deh ini teh, adegan ini apa sih gitu. Tapi ya lumayan lah, bisa dinikmati. Setelah sekian, ya sekian purnama lah ya, gak tertarik nonton sinetron, tapi ternyata sekarang okay lah gitu, ada yang pengen ditonton selain drama Korea. Dinda juga sama, katanya dulu gak pernah tertarik nonton Ikatan Cinta. Pusing katanya liatnya. Lama ya, berseason-season. Nah ini juga gak tahu nih yang sinetron sekarang nih.

Okay. Dinda juga suka nonton Para Pencari Tuhan. Katanya ceritanya punya makna banget. Terus suka sama Ayah. Iya. Suka banget sama Ayah, sama Azam. Keren pokoknya pasangan ini tuh. Oke, dari Putra RR, Teteh nostalgia sama TV lagi apa nonton di laptop? Di laptop dong. TV Ana udah au deh, nggak, kabel-kabelnya juga udah pada kemana. Ngejugrug aja wungkul gitu ya.

Okay. Dari Kang Ades, kalau ada yang Pertalite lebih mahal dari Pertamax itu hoax atau real katanya? Bukannya Pertalite yang paling murah di antara kita semua, di antara semua harga BBM, Kang? Oke, dari Mama Lona Suganwe, cina tepa baliut caritana, akhirnya ceritanya sesuai gitu, cina, sesuai dengan yang diharapkan ya. Pasti Mama Lona pengennya happy ending ya. Kalau yang udah-udah kan, udah pebaliutnya, cenah gitu etage. Cenah gitu, tungtungnya tepara rugu, pemeran utamanya udah metong aja duluan gitu ya.

Oke, dari Putra RR lagi, kirain katanya soalnya setahu aku TV Tete udah di museum kan. Iya sih. Gak lah, makanya nontonnya di laptop aja sekarang tuh. Gak mungkin anak nonton di TV soalnya, karena waktunya kan, waktunya jam berapa sih tayangnya? Jadi kalau nonton di lewat internet itu kan bisa kapan aja gitu, bisa menyesuaikan dengan waktu ya. Jadi gak harus kayak dulu TV junkie gitu. Kalau dulu mah kan mau nonton Esmeralda gitu, ngajentuh aja depan TV. Karena sekarang mah bebas-bebas aja, mau kapanpun gitu kan, tinggal ngahurungkan wifi aja.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Iya, ker Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
5: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
5: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
6: Naon ceng, Cermat Sel.
7: Leres para wargi, cermat cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
8: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
9: Tempat belajar hari ini.
8: Sukses di masa depan.
9: Sukses di masa depan.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah ya. Kata Putra RR, benar-benar nih lagunya bikin aku harus istirahat katanya. Biar serasa dielus-elus gitu, biar serasa ada yang apa ya, pendek. Oke, dari Fajar Nur, sembuh tanpaku katanya gitu ya. Selamat sore buat semuanya yang masih setia, baik itu melalui mendengarkan melalui pesawat radio analog atau juga melalui live streaming. iya benar sih. Oke, selamat sore ya. Udah pada mandi belum nih? Udah pukul 4 loh, pergi Sukapura. Boacem kalau gak mandi ya. Keringetan loh anamah, banjir keringet dari tadi juga ya. Oke, selamat sore buat Dinda yang juga masih setia mendengarkan.

0: Oke, kata Dinda di beberapa SPBU katanya di Jakarta udah nggak ada Pertalite, katanya nggak jual gitu. Mau transisi atau gimana katanya? Lagi kosong aja mungkin ya. Di pom ini juga kayaknya kemarin tuh sempet gak ada juga ya gitu. Dari sananya gak ada katanya gitu.
1: Memperburuk trauma. Maafkan ku setulus.
0: Tapi kalau di Karangnunggal aman kan? Kemarin saya sempat menuhin tayang juga tuh, aman, alhamdulillah ada. Jangan sampai nggak ada dong. Kan masih butuh subsidi ya, saya mah masih butuh BBM bersubsidi.

Oke, streaming masih kata Papa Queen. Di dia mah lamun sore cenate ibak teh pokona mah malemna kayak guling guling gasahan we cen mata wajib mandi dua kali. Soalnya panas banget ya gitu. Nah, kata Papa Queen Jakarta mah cen anu SPBU na naik kelas ka SPBU signature tostenya diakeun BBM subsidi. Oh gitu. Ada kelas-kelasnya ya sekarang ya di SPBU itu. SPBU signature katanya. Oh, jadi yang premium-premium aja gitu dijualnya di sana ya. Tapi ada tandanya kan. Jadi kalau yang kau mendang mending gitu kayak saya nggak mungkin masuk ke sana lah. Nyarinya Pertalite. Nyari Pertalite lah saya mah. Oke, Dinda habis belanja katanya, habis belanja bulanan dan ya Allah beli minyak, beli beras, persabunan, cenah meni asa karampokan. Kumaha cenah ieu teh? Kumaha atunya ieu tehnya? Iya. Pokoknya mah zaman sekarang mah kayak ini, kayak sejuta teh rasa 100.000 ya. Cus gitu, habisnya cepet banget gitu nya. Tiba-tiba gak ada aja gitu, kemana gitu, kemana uang teh. Perasaan tadi bawa agak banyak gitu dari rumah, tahu-tahu gak ada gitu. Iya, 1 juta teh asa 100.000 gitu, cepet banget habisnya ya kan. Aduh, mau ini apa kurang kerja keras gitu ya kitanya ya, perasaan udah kerja keras banget gitu. Ya begitulah, mudah-mudahan segera aman terkendali lah. Meskipun tidak tahu kapan ya. Tapi memang ya saya sih selalu balik lagi ke kata-katanya Peri Irwandi gitu ya. Kalau zaman sekarang katanya udahlah gitu, alhamdulillah bisa bertahan hidup aja udah alhamdulillah. Gak usah niat mau memperkaya diri gitu ya. Udah bertahan hidup aja katanya alhamdulillah gitu. Dinda juga bawa 500.000 cenah buahnya yang mau dibeli dina otak teh cenah gak jadi karena tidak mencukupi. Ya begitu perasaan kita, oh cukup lah, cukup ya dari rumah cukup gitu. Jadi memang mungkin sekarang tuh kita tuh jadi lagi ini harus belajar untuk mendahulukan mana sih sebetulnya yang kita butuhkan gitu ketimbang yang kita inginkan gitu. Cuma memang bingung kalau misalnya kita belanjanya yang butuh-butuh aja emang gitu ya, ini butuh gitu, kumaha gitu. Riwahnya ya butuh mana itu butuh gitu ya. Tapi ya begitulah seninya hidup gitu ya, biar kita otak kita berkembang gitu ya, dikasih stres lah dikit-dikit gitu ya. Kan katanya stres itu yang membuat kita bertahan untuk hidup gitu, jadi alhamdulillah kita masih bertahan hidup sampai hari ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak.

Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

Gak usah rindu, katanya berat, biar aku aja. Gitu kata Cassandra Wargi Sukapura. Cung, siapa yang lagi rindu? Ayo, rindu sama siapa nih? Yang LDR-an, yang LDR-an nih, siapa aja nih? Yang LDR-an kayaknya dilanda rindu setiap hari ya. Apalagi kalau masih masa-masa menjalin relationship-nya atau menjalin LDM ya, masa-masa pernikahannya masih baru gitu ya. Lagi anget-angetnya gitu ya. Kalau udah agak-agak lama ya, ya pasti rindu juga. Cuma mungkin lebih bisa, apa ya, lebih bisa meredam gitu ya. Karena kalau udah lama gitu ya, masa-masa pernikahannya, cinta yang ada di, yang dirasakan tuh bukan lagi cinta yang penuh yang penuh gairah gitu ya, tapi cinta yang udah lebih tenang gitu ya, yang diliputi dengan perasaan apa ya. Ya gitulah pokoknya, kalau zaman-zamannya baru nikah gitu kan, cintanya tuh masih menggebu-gebu gitu. Kalau udah agak lama, ya bukan berarti gak cinta lagi, tapi lebih tenang aja, lebih dewasa gitu cara mencintainya gitu kan. Kalau yang awal-awal nikah terus LDM-an gitu ya, sekalinya gak ngasih kabar, gitu udah langsung aja gimana-gimana pikirannya gitu kan. Nah kalau yang sudah agak lama udah mulai ya dewasa mikirnya, ya oke, mungkin lagi lowbat, mungkin lagi sibuk, mungkin lagi apa gitu kan.

Dari Yulia Army, untuk sekarang katanya bukan kata-kata jangan rindu itu berat, biar aku saja. Sekarang mah katanya Yulia pengen dapetnya kan kalimatnya seperti ini. Jangan kerja, itu capek, biar aku saja. Pengen digituin, ya gak usah kerja. Iya, biarin laki-laki aja yang kerja. Biarin laki-laki aja yang kerja. Kita bagian apanya? Bagian ngabisin duitnya. Gak deng. Tapi tetaplah yang namanya perempuan itu juga, kalau misalnya ini pengalaman dari teman-teman saya nih ya, yang full IRT gitu ya, maksudnya yang gak kerja sama sekali, mereka tuh justru ada juga yang jadi IRT gak kerja karena gak diizinkan sama suaminya biar fokus ngurus anak gitu ya. Tapi mereka tuh tetap berharap pengen bisa mengaktualisasikan diri, pengen bisa berkarya gitu ya, pengen ngerasain namanya pegang duit sendiri gitu, bukan ya nafkah dari suami aja gitu. Sementara nih kita yang kerja, berharapnya, aduh gitu, kayak Yulia Army ya, jangan kerja itu capek, biar aku aja katanya gitu. Jadi memang begitu ya, selalu ada apa ya, kita tuh memang begitu ya sifatnya manusia ya, ketika dikasih jatah hidup seperti ini, oh kayaknya enak deh kalau misalnya gak perlu kerja gitu kan. Gak perlu kerja, biar suami aja gitu. Sementara ada yang suaminya bisa menanggung segala macam, justru mereka berharap ya pengen kerja gitu. Ya begitulah manusia ya. Jadi gimana dong, ya kita nikmatin aja ya. Ya kita nikmatin aja, kalau ternyata memang kita sekarang ini dibutuhkan gitu ya, tenaganya dibutuhkan, penghasilan kita untuk membantu keluarga, ya kita nikmatin aja gitu kan. Itu insya Allah jadi sedekah. Gak wajib tapi ya, tapi kalau misalnya kita seperti itu, ya itu kan sedekah ya, sedekah kita. Jadi saya tuh pernah dapet nasihat juga, kalau kita tuh sedekah ya ke yang paling dekat dulu gitu kan ya. Jangan ke orang lain dulu gitu ya, maksudnya kayak yang dekat, ke keluarga gitu.

Iya, dari Putra RR, kalau cewek gak kerja ntar katanya Ibu Kartininya nangis, udah susah payah memperjuangkan raja cewek. Tapi Ibu Kartini bukan memperjuangkan perempuan mesti kerja loh, memperjuangkan hak kesetaraan, biar perempuan punya hak yang sama ketika mendapatkan pendidikan. Masalah nanti kerja enggak, itu balik lagi lah ke pribadinya masing-masing sebetulnya. Yang paling penting tuh itu sebetulnya, perempuan itu harus punya harus punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu lah gitu ya. Mau itu ilmunya secara akademik kalau memang memungkinkan gitu kan. Tapi banyak juga kalau zaman sekarang tuh ilmu tuh nggak cuma bisa didapat di bangku sekolahan aja sebetulnya, nggak cuma didapat di bangku kuliah, tapi juga banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari internet misalnya gitu ya. Oke, Papa Queen. Berapa sekarang 1 dolar Amerika setara dengan 17.377,45 rupiah. Ini banget ya, lemah banget berarti rupiah sekarang. Aduh. Caranya bahagia. Iya, zamannya Pak Habibie dulu tuh, wah rupiah bisa menguat tuh ya. Kalau sekarang rupiah lemah banget, 17.000 loh. Oke, dari Dinda, wanita kayaknya harus punya uang sendiri deh, katanya repot kalau semua ngandelin suami. Yang apa-apa sih, kan itu tugas suami. Tugas suami emang, kalau kita ngandelin suami ya memang itu tugasnya suami sih. Cuma bukan berarti kita juga nggak ngambil kesempatan untuk mengaktualisasikan diri gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, istri ngandelin suami itu nggak apa-apa sebetulnya. Karena memang itu tugasnya, kewajibannya. Justru kalau misalnya perempuan gak ngandelin suami itu berarti menghalangi ya. Menghalangi suami dapetin pahala dari menunaikan kewajibannya.

Iya, tapi saya tuh suka ngebayangin gini loh, kalau misalnya gak kerja ya. Saya pribadi ini suka ngebayangin kalau saya gak kerja misalnya, gak punya aktivitas apa-apa, cuma ngurusin keluarga misalnya. Kayak apa ya? Ya maksudnya cuma mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga aja gitu. Kayak apa ya rasanya gitu. Jadi gak mungkin deh gitu kalau misalnya gak kerja gitu. Jadi kayaknya mesti kalau saya tuh mesti kerja gitu. Ya duitnya kekepin sendiri. Gak deng. Kamu biar aku. Ya suka kebayang aja kalau misalnya dilarang nih misalnya nih ya, dilarang kayak cerita teman-teman saya tuh nggak boleh kerja gitu kata suami gitu ya. Aduh gimana ya, saya mau berargumen gimana ya gitu. Karena nggak bisa deh kayaknya kalau saya ya gitu. Tetap pengen apa sih namanya, ya itulah istilah lege nama mengaktualisasikan diri cene cie. Kebayang kara resel nak gitu, udah beres nyuci gitu, gegeleran main HP gitu ya, gitu-gitu doang mah. Tuh, kata Kang Ades gak usah kerja perempuan mah, katanya tiap hari saya mah transfer dong, katanya tiap 2 hari katanya. Tuh kan Mama Diandra gak usah kerja katanya. Tapi kalau Mama Diandra daripada bengong, daripada ngegosip pungkul gitu ya, daripada nanti terkabawa kusak kaba-kaba ya, ngegosip sama tetangga ya mending kerja sih. Ya gak apa-apa. Transfer-transfer itu mah beda cerita. Ya, transfer otomatis Kang Ades beda cerita ya. Buat punya Mama Diandra maka kepin aja gitu. Ya kan lumayan kalau misal nanti ada sesuatu yang mendesak gitu ya, ternyata suami butuh bantuan ya, daripada ngutang ke orang lain kan, mendingan diutangin sama istri. Ini mau pinjam uang saya dulu gak gitu, tapi utang gitu kan. Boleh loh kata Ustaz Safik gitu. Boleh loh kalau misalnya uang istri itu dipakai untuk keperluan keluarga nih, akadnya gimana nih gitu ya. Mau pinjam statusnya apa mau disedekahin gitu. Istri ngasih gitu ya, ngasih sedekah sama keluarga gitu. Cenah. Cenah ya cenah. Tapi cekang ada mah cenah lamun nginjem ka istri teh cenah bunga anak gede. Berapa persen kan? 100% ya. Aduh. Anak gesok gitu dah. Minjem duit cenah seberapa ribu gitu ya. Oh, nanti bayarnya 50 ribu. Gitu. Pinjam duit dulu 20 ribu misalnya gitu. Bayarnya kapan gitu. Dua kali lipat ya gitu gitu ya. Mama Diandra juga gitu ya. Aduh, kalau Yulia Armi katanya borong ngutangin teh kebanyakannya sedekah, kadang suka ngomong aku pinjam duit dulu cenah ntar diganti. Tapi bohong gak pernah diganti cenah. Aduh jangan dong, kalau akannya utang nanti pasti ganti. Gak apa-apa kalau Yulia Armi banyakin sedekah nanti insyaallah. Ini ya apa namanya, banyak pahalanya juga. Bang Bini katanya lebih akurat. Iya berat ya bunganya ya. Bunganya berat banget ya, bisa 100%.

Oke, dari Papa Queen, kata Papa Queen, Pak Habibie cita-citanya bikin rakyat sejahtera katanya ya. Yang sekarang iya, sama. Oke, Mamah Deandra nih, dari Kang Ades nih, katanya kalau pinjam duit ke Mamah Deandra itu katanya pinjamnya 200, tapi kan nanti Kang Ades bayarnya jadi 400. Aduh, beneran 100% ini. Tapi itu bukan bunga deh kalau kata saya mah. Yang 200 buat buat bayar pinjaman, yang 200 lagi emang nafkahnya kayaknya ya. Ya udah, sama-sama ikhlas aja ya Kang Ades ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Energi Sukapura dimanapun Anda berada, terima kasih sudah setia mendengarkan program Suka-Suka untuk edisi hari Sabtu, hari yang ke-9 di bulan Mei 2026 ya. Ya, kebersamaan kita sampai pukul 17 aja. Dan sekarang waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16:54. So, kita masih berpisah sekarang wargi Sukapura. Terima kasih buat semuanya ya, sudah setia mendengarkan. Dan insya Allah besok pagi kita berjumpa kembali di acara biasa lah ya. Ya, insya Allah besok pagi kita ketemu lagi begitu. Besok pagi kayaknya, besok pagi tuh saya siaran dari jam 6. Kalau jadi sampai jam 12 deh kayaknya. Nambah sejam. Tapi gak tahu deh, kita lihat aja besok ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Selamat beristirahat buat yang sudah beristirahat. Tapi buat Anda yang masih harus meneruskan pekerjaan Anda, selamat bersibuk-sibuk dengan pekerjaannya. Mudah-mudahan Allah limpahkan kemudahan, keberkahan, kelapangan rezeki juga untuk kita semuanya gitu ya. Semoga senantiasa ada hal-hal baik yang kita dapatkan setiap harinya gitu ya. Oke, saya Diana Dia pamit. Selamat sore. Sampai jumpa dan Assalamualaikum.

0: naon, Ceng?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wain, lain teh remati kepongko suku jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik atuh bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel.
0: Cermat Sel.
2: Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae di lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
4: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
5: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
4: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
5: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
4: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar.
6: Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
7: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
8: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
9: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
10: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
9: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
10: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
9: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
10: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
11: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
12: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
13: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
14: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
15: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
14: Mana?
15: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
14: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
15: Atuh urang edit.
14: Hayu.
16: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu toseur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kalihwargi. Alhamdulillah wengi, alhamdulillah orang tasa tepangdang dirina acara wayang golek kana. Sir kalihwargi nu ngantos. Disenggol kitu deh, disenggol aja. Aturan tak kesepuhan wanasam, wanasam. Waoyo, Mama Uden, tak kantun para puterna kayak Omo, kayak Omo. Sokra tu yang ira enak ye. Ajae di Cilubang, kali Mojona, kali Sete. Tak kantun Wamat Wa Cemai di Cikaret, aturan tak. Wamat, hampur, hampura gitu, hampura. Iceng sana-sana naon teralalo karinya teh. Iceng teh mun jelema mah rada teh sehat ya teh. Insyaallah aing eh teh mun maran yang mah yang kadinya tuh. Pidohana we ti wamat sareng ngocong ti kalih ti sadayana. Aturan Pak Ijan Kalimi Mang kita kantun Mang Ukir Maminun di Bojong Ket Kosim Kidoing Pamumuh Raja Kain teh di Ciko dan kantun Om Bastam teh para si kompor gas teh Om Bastam uninya nya Air Asin Tanjung Pak Idar di Cibentang Kantun kasepuhan Bapak Karsidi di Cimuncang. Aduh. Damang Komandan Hapunten. Di Pendaksa Kolesen. Tetesa panjang lebar orang Cemaria Hapunten. Di Simkuningnya gitu teh. Apa ngerasa Bapak nyakitu teh ai kuring teh.

naon karena juga damel di jalan Pak Karsidi di Cimuncang kali ibu sing daramang mohon Kang Dadai kupat tahu di Segog Pak Komar teh juju abah Balato di Citapen Haji Mimin alias Ibu Iko, Ibu Iko pasti 70 Wijong Isadayana Wijong Isadayana mohon mengatos siap-siap Bapak Karsidi tangtos ada dinten tadi di jalannya aduh ampero hampura gitu hampura jisim kuring banyak apa antek usah koleset gitu beli jang leleson enjing dilajang ke enjing mak dinten ahad ya painten aduh kali sadayana we mohon Bapak Karsidi dan lain-lain Dinawangi ia orang di saranganku kidalang asep sunandar sunarya. Dina iji judul Prabu Gondayitna. Wilujeng ada mungkin. Mangga nyakin kasadayana.

0: di pagelaran Jawi Karaton Nagara Karangkensana Sang Nalendra Bibisi Prabu Gondayitma Permagan Kian Patih Kalamaya Oge Senopati Ngalaga Sami tungkul kamari kelutat cuman narimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra Watek wantos Sang Nalendra sakti mandra guna punjri apa-apa Pangan nikah sentak sengor Watek wantos tutas dening katimulan kagagahan kasaktian Kunirah kangan dika mekaten pengandikan ipun Kadang ini sunrayi Patih Kalamaya lan Senopati anu payusti piagul kalayan dipireus ku Akang yap ka dieu kakareup diukna rayi abdi Akang.
1: Ulah. Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalana nyuksi mangaturaken sembah bukti ku nyupan jenengan.
0: Ya ditarima Patih Pujastuti sampean ai.
1: Kalayan aya pikeresan naon pura paduka keresan imalan.
0: Tunggu ye. Senopati kahari kemana hai
2: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkan semua bukti ku unyuk panjenengan
0: ya. Ditarima Senopati
1: Syomohon
2: Kali nanti kita tunjuk sumanga, kita ayah pikir saya naon paduka.
0: Senopati lan pati.
1: Kaulah.
0: Purwa diaturan lagi sa perkara kula ngahaturkan sono.
1: Nuhun paduka, nuhun.
2: Nuhun Gusti, dipika sono kene gini. Una.
0: Kadua nanti kita. Kula teh aya maksud anu tangtu. Saperkara dua perkara. Ari sap

0: bukan nagara jeung mikiran kula hayang kawin.
1: Rupi-rupi
0: ka cinta saya pangatean maleh. Aye kaula teh sabenerna keur katarik kataji

0: Hebat sampur jeng kaayaan negara ansyaki katrajang panyakit cingku duku maha atukula. Piraku kudu dipikiran kukula sorangan. Akhir naon ngajadikeun pati senopati jeng aparatur-aparatur negara kabeh.
1: Amplop tamu gitu
0: ngomong mana pati senopati ulu ulu ulu. Wecara meneng

0: Senapati lan Senapati sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dika kawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Paduka. Bawiros abdi Gusti. Paralun maklum anu kasuh nu ninggalihan di pamrih hapunten anu ditendang. Hasil panalungtikan para ahli memang teu aya anu betus kedah kunaon sareng kedah kumaha cara sareng katangtosna nepikeun ngungkulan ieu panyakit anu sumebar di nagara. Nanging paduka, ieu pun adi pun Senopati. Aya wartos anu matapi kabingaheun paduka.
2: Ya. Coba minta supaya kahareup maneh Senopati.
3: Asyawios paduka di dieu geumpeur abdi aya di caket-caket teuing nalendra teh sok geumpeur jisim abdi mah. Mun sok ieu sagala dicabak.
4: Garogi
3: komo anjing ngareupan ka bogoh mah. Kadang-kadang dikocok juga dodol.
2: Kaharep maneh.
3: Mun paduka.
4: Ditungukeun juga wajib.
3: Cicing sia moncong newo-newo wae dadi.
2: Tongarewong ah.
3: Sadaya-daya. Deket-deket anak talus abdi bade nguningakeun taun abdi teh menak wartos tinu beunang dipercaya sanes tinu lian malihan anu sok sakulah sakolih di ieu karaton paduka saha nyaeta bapak togog lurah teh jumantri paranteus nguningakeun yen ieu nagara bakal tiasa hindar tina naon rupaha ancaman panyakit tapi nyaeta di alun

0: nagara teh kedah ngaruang sirah jelema anu ti pangkatna teh raja.
1: Iya.
0: Kumaha?
2: Jelas.
0: Cek eta ukun.
2: Tabib.
0: Cek Abib.
2: Ahli ramal.
0: Tiasa ieu panyakit leungit wabah ilang teh ku ayana di alun-alun nagara ieu karang kencana teh kedah ngaruang sirah jelema anu gelarna Batara aika kasihna teh Batara Kresna urang nagara Jenggala Manik.

Yemnya penyakit bakal lengit, wabah bakal hilang, tapi kun ditunggalan kusirah na batara kresna urang jegaramani. Malahan kaula dek pakaulan moal kunulian di teangan anak lintang tiku kaula sorangan. Dedeh kresna jika na waktu ieu maneh bakal putus riwayat.

0: Senapati Syukur Bagja Kumbayangan mana beda sisi togok?
1: Sumuhun Gusti. Malihan Sep 300 ribu abdi nyogok nage kasiogok.
0: Digantian kukula eh.
1: Nuhun paduka cantik Komar. Komar mana?
0: Komar bodor canu beke gini.
1: Nye. Anu jangkung nate 2 cm setengah. Nuhun paduka, nuhun paduka.
2: Letik awak gede jasa.
1: Nya, letik awak gede jasa. Urang paneglang teteh. Ibu nama. Bapak nate Cirebon. Lamun ninina titeuleum. Nya.
0: Patih.
3: Daulat. Paduka.
0: Dina lebadi kula dek init maehan Kresna dek neuteuk beungna si Kresna tapi syarat anu mutlak keur maneh sarerea.
3: Pangnyokotkeun eta awewe anu aya di pasantren Tutugan Gunung Parasu putrana Panita Pujasarwa
0: ari ngaranna teh Dewi Pujastuti. Pati-pati kula balik ka dieu bawa sirah Kresna kaula teh hayang langsung oleng panganten komo bari jeung kaula teh hayang langsung bulan madu. Hee kitu rayi.
1: Ginanya batur mah geus usaha teh langsung bulan madu. Ari aing ngabalik usaha teh datang ka imah teh bulan alaeun. Timbalan paduka sae.
0: Kula dek init pati siapkan ewalan dia balad penta kasih Pujasarwa pimitohaun. He, penta eta Pujastuti supaya bisa kabawa kumane kadie. Tebenang di penta paksa cing bisa kabawa.
3: Timbalan paduka, amit kundur paduka, rampung daun tutas pangandika kiadi.
1: Bulan.
3: Urang init.
1: Sae, sae. Abdi Gusti bade nyaosan pancen Nalendra hunyuk sumangga hamid
3: amit paduka yah.

Patih kairing senopati oge waladya balatam tamanga jug-jugkan. Pertapan tutugan gunung parasu. Nyosan panceng nalendra pikeun nyanaki jiwa noja anu kakasih endang Pujastuti. Putrana panita Pujasarwa. Atuh iya Prabu Gondayit makebat lumambah. Maksad milarian Batara Kresna pikeun ditek-tek ditugal jangga ditek-tek. Oge bakal dicanak mastakana pikeun tumbal di negara.

Banglo selampai pun Prabu Gunayitma ngawang-ngawang maksad ngajug-jug ka nagara Dwarawati ancamanana mastaka Prabu Batara Kresna anu bakal jadi tunggal di nagara Karangkensana anu nuju ka Tarajang Payakeun. Oge utusanana Patih Kalamaya oge Senopati oge Sedanten ulah dia balantam tambangaleut ngeunkeung ngabalaleut kemat-kemat nyatang pinang. Matu alas mancing alas ngajug-jug ka pasantren tutugan Gunung Parasu. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna upami ngaraos kesanga Mahjomantara lajeng turun ka bumi aprak-aprakan rungkun diapruk nubala diaprak itu kayanana. Wireh Prabu Batara Kresna teh sasat nuju milarian Arjuna panengah panawa anu teu aya ti Amarta. Nyuk-nyuk-nyuk suku gunung Mapailwang anu jungkrang nang ti pasir Lungkawing nya teh akar ngeming jangkar. Metu alas mancing alas bari disarengan ku jeritna batin muntang-muntang kanu kagungan merdih kana asihna Gusti. Supados Arjuna panengah panawa tiasa enggal kapena halu mampa panengah panawa yayi nah di mana atuh ye asa nogen sang hirup sokomo upama ngudagkeun kana kanyataan paripaos akang jeung rayi parantos ngawangun loro-loroning tunggal leuh upama geni lan hurup beli upama kembang lan sarita geni na Kresna hurupe pranyata Arjuna kembangin Narayana sarina Dananjaya di mana atuh yayi

0: Prabu Batara Kresna ngahulang ngaraga meneng lohok mangkadu bari ngemutan ka ingkang rayi Arjuna panengah Pandawa nu teu aya.
1: Kuniraha ngandika.
0: Kadanging Sun Yayi Arjuna panengahing Pandawa. Memang anjing teh geus teu bisa ditolak deui dulur akang oge akang geus ngawangun loro-loroning tunggal. Tapi kunaon atuh ayeuna teu aya akang asa nogen sang Yayi.
2: Teu wasah kana paangang.
0: Sasat hilap teu wasah kudu paangang akang jeung rayi. Mudah-mudahan we tiasa kapernah ku akang dina waktu anu caket ieu.
1: Barang Sang Nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna kiliwirna angin bari ngalamun.
0: Sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing gegana wiati pranyata Prabu Gonayitma saking nagara Kang.

0: Iya.
1: Dimana kula oleng panganten hayang dihibur eku grup Komar.
2: Iya.
1: Wadai hiji-hiji nanu bisa ngahibur kana hate kula. Dimana hayang seri eta pelawak Komar.
2: Iya. Komar. Hayang dihibur ku Korma.
1: Hei, lain ku Korma tapi Komar.
2: Kawan.
0: Iya. Anah belah mana ini negara Dwarawati.
1: Anu ngaran Batara Kresna. Aing teu sudi lamun di dunia ieu aya jama anu boga gelar Batara. Sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula. Eh, ceuk basa legeg mah saingan berat ye. Yeah. Ngomong kula luar tina tetekon. Ken bae yurikna geus di akhirat. Barang ieu Prabu Gondayit mak ningali kahanap aya anu ngaburi nyai kana socana hiji cahaya ti handap. Si horeng ieu teh berlian anu diangge ku Batara Kresna anu kasorot ku panonpoe Malik kaluhur cahaya na katingali ku Gunayit na. Ayo. Boa-boa itu dihanap ayam merah dalima.

0: Tapi dah kaulah masyarakat jancannya ke eta mareak merah dalima tapi beungeut kula geus beureum ti heula.
1: Merah ngajadi.
0: Atuh sugan wae lamun kaulah ngamilik eta merah dalima beungeut kaulah leuwih beureum.

berarti negara emerlukan anjen kresna. Sebab di negara kaula tekeur katarajang panyakit rakyat negering sore paeh isuk. Gering isuk paeh sore rupa-rupa panyakit muntab

abong kena letah tetulangan bibir tadi wengku. Abong kena wujudiu awak buta diri terahing reseksi ngomong sakat cumplang sakat sampri. Sakara pingsun ngomong teh. Ya. Eta panon petet dipake amak muni buburi lengan. Eta jiga banar sapatu. Heh, jiga serip. Kabina-bina. Ya. Kresna tong popolot. Mane melotot dianggap lucu ku kaula. Mane eta tamulak cangkeng legek mane dianggap cucu ku kaula. Lucu dianggap nong-nong. Abong dedem. Ada dibikin apa muat eta silah mane kresna? Gondayit ba. Iya pula. Lamun nya maneh lalaki langit atawa lalaki anu pinuh ku pangarti, lalaki anu pinuh ku ilmu jemar ku panalar, lalaki langit totosan bujar kulit coba-coba. Urang pada ko begalan pati adu teluk ampar tiga urang padanya kalau sabuk bilang tatu. Iya. Kresna, apa kon wani marang aku bangsa? Ora wani dening apa kulanang kowe lanang maju aku aja bangsat.

0: cikeresna diarungkeun ku kulae panojo wae teu gepeng ragrag teh si bangsat wajah. Lajeng wae sang Nalendra Prabu Batara Kresna emut dateng Purwa Daksina. Purwa marawitan Daksina marawekasan emut kana pusaka cakrau Daksana lajeng maksa dipun lepas anu ditujukan kai Prabu Gondayitma.
1: Gondayitma Gondayitma
0: orang-orang yang bakal putusakan jiwara kanira kejawab pusaka ku cakrau Daks

0: eta kening teh sapira maneh teh?
1: Data mayep.
0: Gun mayep mah? Boga awak masih kene hipu wani eta kumelenang bari jeung dek ngalah nyawa kaula. Bangsat. Duh, rayi Arjuna buaku ieu rayi di rogahala.
1: Akhir tamat teh.
0: Palang siang. Ieu cakra anu sakieu cep kana ti corona. Nya. Teu sapira. Nanging Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget ningali getih anu parantos ngalukrah dina taneuh maju nyampeurkeun awakna lami-lami dagingna limpuh deui malihan ieu Prabu Gonayit Pajangira tangi.

0: atu ayeuna Kresna hayang nyaho kaluarkeun deui ilmu panemu jampe lan pamake
1: dalem ilmu hiji
0: besi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa nu caneng katalaah aji nu kasingkir singkir yeah. Hayang nyaho Kresna ayeuna pusaka sajabati eta

si Kresna eta ucang awe syukurna najong gado untung letah aing teu keur nolong. Mun seger ngalong letah aing moal teu pegat. Kagenset ku dua huntu luhur jeung anak. Yeah. Kresna maju.

0: Penasti kersa yang tumampara kepihelaan ieu kresna ditengel ku Aji Pancasona anu dipibanda ku Gondayit mah. Aduh Gondayit mah, ampun kaula.
1: Iya.

0: Кундалитма кула тресна. Taulah dina waktu ayeuna geus teu bisa ojah deui kalayan rumah sawe kaula eleh ileuleus asa jadi kapuk kaibunan kapas kakujanan.
1: Iya. Hayang jadi ayeuna dibikeun sirah maneh.
0: Pek bae dek diteuk-teuk disik-sik dijieun cai dicacang diwalang-walang. Masrahkeun kaula gonayib.
1: Iya. Pinasti kersayang dumampara kitu pitulung anu maha agung Batara Indra tika tebihan ningali kalayan lungsur tika hiangan nampi pancen pikeun nulungan ieu Batara anu kagungan tugas anu nampi pancen di jagat raya pramudita pitulung anu maha agung ngeperantawisan dewa atuh ieu Batara Indra ngedalkan kesaten niupkan ilmu na anu temah na
0: iya Prabu Gonayib ma dugi kagok gorolongan anu temah na kumelayan di gegana wiatika sanak topan para taliwawa.

Cenah dewa mah waspada permana tinggal weruh sadurung winara. Sugan ngadenge karena corowok nah kula. Tulungan dewa kula yang sang dina kawruh cucu.

0: kagungan dewa.
1: Ningali kitu watir nya wae.
0: Nah, atuh lain tulungan ai watir mah aing.
2: Sebenarnya ngalangkungnya.
0: Tuh. Sapraptane pun Raden Gatotkaca anu kumelayang digegana wiati sumuruk di Megawilu ngancik di sajabaning langit anu nampi pancen ti Prabu Yudhistira nyata pikeun milarian Arjuna penengah Pandawa anu teu aya ati nagara lumampah di satengahing geganda.

0: bagian bendera ke
1: ingkang kalumpat
0: mangwas padang nira kampung pada tumarangan nampu.

0: Paman Arjuna. Lukut naun negara Wilbukin yang jadi bodas dada antel kena bumi buluan belut jangjangan orai. Putra Gatot Kaca mawa kawangsul ka negara. Sigupami Paman Arjuna tajan kapan naku Putra Gatot Kaca paman. Sanajan di mana bae? Aya dina laklakan naga Gatot Kaca anu bakal milarianan.
1: Tulung, kula tulungan.
0: Sora naon ieu?

0: Gatotkaca Ayi.
1: Yayang,
0: lesot kendei kula Yayang. Di aku dulur lahir batin ku kaula, lamun anjen bisa ngalesot kendei kula, ya kula dibengket ku arei-arei. Puhoe bari jeung diselap kendei dina haur cucuku.

0: pisan ku harianeun.
1: Saha-saha nu nulungan anjeun tong boro manusia sanajan dewa diaku musuh ku kaula.
0: Eh caca-caca tong ini caca kadieu-kadieu-kadieu
1: sagedeung-sagedeung cak modar sia.
0: Ca, tong sok kitu tulungan ca.
1: Aing lain aca.
2: Lain sok era ca.
0: Piraku kudu Syueb.
1: Edan sia. Gatot Kaca ngaran kaula.
0: Nya ca. Eta cate neneh, neneh, neneh, neneh.
2: Singkatna, singkatna.
3: Jodoh nama Uce.
0: Cing tulung Uce, ay aca.
1: Mau bisa.
0: Ca. Mbah. Tong ditungkup sungut kula aca.
1: Atuh asa make nyebut aca.
0: Piraku kudu Uci.
1: Aya. Coba ngareuyan sia ka kaula.
2: Oko minta tulung mun elehan.
1: Oko minta tulung tapi mung eleh. Ka ngomong-ngomong mung eleh. Ka bina-bina.
0: Mbah. Aca tong ditungkup. Hampun ca. Aduh.
2: Ngap-ngap.
0: Tong ditonyok tong dijejek ca.
1: Aing diinit.
0: Ca-ca-ca ulah ca.
1: Aing init ulah. Aing dideukeutan jarekan wae.
2: Dimanja.
0: Tulungan kula ca. Keneh ka rumah saan mah koma engke ca. Ca ka dieu geura ca sakedeung ca.
2: Baraca kadinya ca.
0: Tingali tadina saku kaula ca. Cokot keur anyeun.
1: Naon?
0: Kupon.
1: Enten. Pinat. Sia.
0: Ca. Tulung ca.
1: Aing diinit.
0: Ah ca ca ulah jauhan ca tulungan cing keneh ka rumah saan mah ca.
2: Babarayaan.
0: Ah, ongko dek babarayaan, ca. Hah?
1: Kurang ajar sia. Saha-saha nu nulungan dianggap musuh.
0: Da kadenge ti tadi oge ngan ayeuna mah kula tulungan sakali ieu.
1: Moal. Yakin musuh satu kabuyutan ua kaula.
0: Ca. Keuneu ca.
1: Moal bisa. Ya. Kurang ajar, pamen. Pamen Arjuna buaku ieu dipaehan pamen. Buktosna ua Batara oge geuning diancam mastakana. Nah ieu wae Batara Karsa teh geus ditugel jangga ku anjeun apa acan.
0: Acan da kaula kaburu ka bawa angin, ai angin. Ca.
1: Modar sia. Heh. Kaula bakal ngapleusat ti kaula.
0: Acan. Si Gatot Kaca geus jiga sagede papatong.

0: Gondayit ma anu kociak dengek munut tulung ka dewa. Gatot Kaca ngabelesat nebihan kawang awang kitu kaayaan. Keun urang teu nindihan leumsim geusan sampeureun sang urang tuna di hanjuang siang geusan alaeun. Para ginyopot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui ayeuna urang nyarioskeun. Di palih kuloneun tutugan Gunung Parasu nyaeta di hiji guha aya anu nujung walah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa. Anu parantos sataun lamina ieu Arjuna ngolah tapak mamrih elmu panemu jampe kalayan pamake. Anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeunana ieu guha Semar Astra Jingga Dawala.
1: Yang
2: pulang
1: cing Kakang Siling kadieu kecucu.
2: Mangga
1: cing takol suling teh jang.

0: Syukur ujang ewon heung nuhun ujang cager ilaing cu.
1: Alhamdulillah aya pangestu wa. Aya pangestu.
2: Heh cager.
1: Sumuh.
0: Eta nu dipenta ku wa cu.
1: Jauh jauh ge wa teu baros wa kumaha damang kula? Wa kumaha damang?
0: Anu mawi wa teh teu acan wangsul ka nagara Amarta ucu nampi pansen nyaeta jajab. Nah, nah sieta jalan syurikun.
3: Wa damang cenah.
0: Aing geus kolot masalah dedengean nya ucu. Aing dedengean ua teh cenah keur di mana ieu teh kitu?
4: Sanes ua damang cenah kitu.
0: Heuh atuh pangna bisa ngomong ge cageur meureun ucu.
4: Heuh.
0: Eta geus dedengean ua mah geus kolot ucu.
4: Lajeng dewon dunya.
1: Mangga tuwa lajengkeun kumaha teh wae.
0: Heeh, nyaeta geus sataun wae teh teu bisa wangsul ka nagara.
1: Margina kumaha kula?
0: Huh?
1: Naha geuning?
0: Jajah pangaulaan sedengkeun ai initna teh ucu tanpa wawartos heula.
1: Ngariwang.
0: Pasti we dedeupeun anu dilemur mah ucu.
1: Mah teu atuh bari kitu mah.
0: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya ujang. Da ieu teh sanes ngandung hartikeur kapentingan pribadi ieu teh kangge kapentingan balarea. Dunungan setiap-tiap dunungan ua aya maksad tatapa model kieu teh kangge kapentingan balarea.
4: Aya udagan ya we.
0: Aya udagan nya eta. Heuh pikeun ieu we ngajawab tangtangan anu bakal datang. Sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jampe kalayan pamake de kumaha atuh ucu? Lamun mulai nagara teh nya ujang.
1: Tenang eta kurang wae.
0: Tak kitu nu mawi ku wa dirojong ujang.
1: Sakedah na bari ku anu
0: ya. Geus sataun wa teh ngababakan ngaliweut teh di dieu teh ucu.
4: Buluh pedaha nya.
1: Segala mekel teh.
0: Ditumpangan ku peda liwet teh cu.
4: Dikucuran.
0: Dikucuran ku air keras. Apongan atuh sia make ngajak ngomong. Tak itu cu
1: keras
0: ka mana ka akang silai
1: anu mata kayaknya kapali tongos
0: ya lamun teu salah tangtu bener ieu teh ujang
1: mata kurang
0: poe ieu teh sataun pas tapakna pangaulaan teh ucu
4: tepung taun nyawanya
0: teu karasa ujang teu karasa ujang geus sataun ua teh aya di tempat teh heuh atuh ayeuna mah cu urang nepangan CCS ua we jah
4: di mana teh
0: anu di kulon anu di wetan anu di kalereng di kidul anu di mana we
1: sabudeureunna
0: sabudeureun ieu Jawa Barat nya ucu atuh utamina mah ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono anu sok nya kitu mekelan we ka ua teh geten cu tak kitu ujang sing atuh mental lagu ena jah alah nah teretetkeun suling ngajak.

0: kalem pungkin sangking masa kita wehnya, ucu.
1: Sama-sama.
0: Nuhun jang.
1: Ya,
0: gening barisa keneh nakol, syukur jang. Pecu kakang seling kadia gitu jang.
1: Kemana si akang? Huh?
2: Akang.
0: Uy.
1: Engga itu di sahur tuh.
0: Heh?
1: Di sahur ku bapak
0: itu. Alah, dek ngera. Segala rupa persoalan oge nu penting mah. Ngeunah we hirup di mana-mana ge nya euy.
1: Nya atuh.
0: Aduh.
1: Di kampung. Di Basep.
0: Ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon? Ingat kana keterangan di mana wae maneh ayana di mana wae jengkeur kumaha wae asa salilana eling ka Gusti nu kagungan di dinya urang bakal betah. Tuh.
1: Bela
0: odong.
1: Apa-apaan dong?
0: Lain dewek buka batu ali euy virus.
3: Ali ti mana?
0: Oh, lamun si lain percaya karena batu ali ieu.
3: Kumaha kitu teh?
0: Siling bakal beunghar euy.
3: Ah, bohong si Akang mah.
0: Itu make bohong segala.
3: Meureun mah rek beunghar kitu dinya heula.
0: Oh, da aing mah teu percaya karena batu ali ieu.
1: Em maju.
0: Ada ampun euy. Deuh, aing. Kamana si Dawala euy?
1: Lagunya dong.
0: Ya, gue gitu. Nyawan. Apa dewek tegas ngagrup ayo nama.
3: Di mana grup di mana?
0: Jeng grup lawak empat sekawan. Di antara anak wae Haji Komar. Ginanjar. Dery. Eman. Bisi siling dek nyunatan budak. Eh tanggap eh. Empat sekawan dah lawak ya. Nyawan. Grup glamor aya di Bandung pimpinan Odong. Eh pimpinan Mang Atang.
3: Atang Warsita
0: teh. Atang Warsita teh ya.
3: Anu penek teh nya
0: Kang. Anu penek ning. Sarua jeung Komar penekna mah. Alah, ka mana si Dawala euy?
1: Cing dong teh antan teh eta.
3: Dawala. Dawala, ka mana Dawala cenah yeuh sahur.
1: Buat kacongah gitu Odong
0: eta mah. Lain cecak kakara asu pas si Odong ngecongah ka aing. Heuh.
1: Lain
0: dek diajar mandi dek cie euy.
1: Diajar
0: mandi. Unggal mandi dek lauk teh ngarambang kabeh. Baju aing mah racun terus. Lamun dek mandi aya jampena di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia ngenteng cahaya ngaraksuk hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahaya ning Allah nu metu hurung cahaya rasul nu metu ti kudratullah sir sirullah sir sih kudratullah ya Allah ya Rabbi
1: milik Allah
0: kejebur e mani komo lamun mani na kuci panas mah molotok ya
1: kita ngolak mah.
0: Alah. Cing euy.
2: Cing deui wae.
0: Urang eta. Lain teh tarucingan belego.
4: Naon ngaliwet, naon ngaliwet.
0: Urang ngaliwet.
1: Oh, urang balik naon.
0: Alah.
2: Beres eta urang teh urang naon.
0: Heeh.
2: Urang balitu.
0: Mentong ngajar ragos ya.
1: Kayaknya
0: urang balitungan segala. Alah. Ayeuna mah urang silih ecek-ecekeun. Urang silih boleh kerekeun jeung aing. Alah.
1: Geus Kang Asep urang naon bener ge urang.
0: Lain euy. Ha?
1: Urang naon cenah bener ge teh.
0: Eta sinen teh sebenarnya urang teh.
3: Anger dua.
0: Anger dua.
3: Dua ya
0: anger. Sok ah, urang Cianjuran.
1: Sok.
0: Surupanana pindahkeun ka nu gede. Nenanung dadung. didang do didang dadim.
3: Eh? Hebat, sanyuran bisa.
0: Eh, deke segala bisa tuh.
3: Motekar zaman
0: kita. Ai dina sini mah kudu segala bisa. Coba dati warung sini mah nu menta ieu di ladangan, menta itu di ladangan. Iya. Heeh, nu menta duit mah ulah. Deng dong.
5: Dong dong
0: dong dong dong dong dong.
3: Oh, dong. Sok
0: we
3: terus.
0: Oh, dong. Gunung-gunung. Dah. Gunung-gunung cingjalagir mapaesan. Mapaesan Kota Bandung. Lain bangja dewek ce euy. Ngawilujengkeun ka Bapak Yogi. Bapak Yogi teh nyaeta Bapak Gubernur Jawa Barat ayeuna kenging ka percantenan luncat jadi Mendagri.
3: Menteri dalam negeri.
0: Nyaeta Menteri dalam negeri. Ngan dewek mah aya kamelang. Kapungkur mah Bapak Yogi waktu janten Gubernur Jawa Barat. Unggal janten gubernur dua periode dua kali. Dua kali merek baju seragam ke dewek. Ka Pandayagan. Ta ayeuna janten menteri dalam negeri. Nah kira-kira na emuteun keneh ka dewek kitu. Oge ngawilujengkeun ka Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno teh ayeuna janten wakil presiden. Nya eta bade duet sareng Bapak Presiden Soeharto. Bakal sareundeuk saeger saparipola. Nya eta dina ngemban timbalan ti nagara. Nya. Eta ngemban penderitaan rakyat. Ngalaksanakeun naon rupa hal pangwangunan jangka panjang tahap kedua. Nya. Mudah-mudahan cing sukses, oge ku urang sararea, urang rojong, urang dukung, urang bantuan, da geus sahak jeung sakawaji, sakawajiban. Kota Bandung.
3: Kota Bandung kengeng kebagjaan.
0: Kengeng kebagjaan. Kengeng kebagjaan. Bandung dilingkung ku gunung. Belah wetan gunung, belah kidul gunung, belah kaler gunung, belah kulon gunung, buah aing digencet ku gunung.
3: Oh, ieu mah kana bibahayaeun wae. Patet teh. Ini angat disalameteun.
0: Gunung-gunung. Dewek teh guguru di Ibu Komariah. Di Ibu Eis Komariah. Ai Ibu Eis Komariah teh putrana Aa Gugum Gumira.
6: Sanes putrana.
0: Putrana.
7: Rerencangan teh.
3: Darwa.
0: Heuh rerencangan.
3: Rerencangan naon?
0: Rerencangan kulem.
3: Kang Eus, Kang Eus teh rerencangan Teh Gugum.
0: Nya, Kang Eus, Kakang Eus Komariah teh rerencangan nana Teteh Gugum. Aduh, ampun aing lah. Kang Syarif teh ka dieu euy. Oh aya heueuh kue nuhun ditampi kuehna kitu.
3: Tadi bade sareng ngiing
0: kana dina teh. Nya. Gunung Tangkuban Parahu riwayat na Sang Kuriang jeung Sinden geura sok.
7: Sinden jeung Suling.
0: Sinden jeung Suling.
6: Jeung dahar.
0: Suling. Lain ieu Sinden gede gegembung nya.
7: Mata kararebi ge.
0: Hooh. Gunung-gunung sok.

Makai gelik seutik. Makai gelik ieu. Mapaesan Kota Bandung. Jok. Makai gelik sok. Jok.

0: eta malin belik-belik. Kota Bandung.
1: Lain genggerongnya cek kumaha ceritanya.
2: Ya kan kabarang hakan wae.
1: Jadi ijot-ijotnya teu angeus teh mempatahan budak teh.
0: Tetuntas. Oh,
1: tetuntas. Ampun euy.
2: Ah, minantuna wae.
1: Kota Bandung. Eta sakit teu pirage?
0: Gelik teh gelik.
1: Sing cucuk.
2: Cucuk-cucuknya.
1: Sok cucuk.
0: Kira ku urang Garut teuing nya.
1: Kira ku urang Garut teuing mah. Cok. Mapaesan Kota Bandung. Cok cuk.
3: Mapaesan Kota Bandung.
1: Badami jeung sinen nu tadi sia mah.
0: Badami rek rempung aing.
1: Rek rempung aing sia mah. Cok aing rempung kuduaan cok.
2: Kana rewa nya kakak rewa nya teh. Ning rek
4: rempung teh geus nagih.
3: Dirempung.
1: Geuleu aing geus nyelumah ka jeje. Heeh.
0: Lah, sokong urang sokong jong.
1: Heh.
2: Ieu tadi hadiah lebaran beung rempung
1: teh. Lain lamun dek minta hadiah lebaran ka Bapak Budi.
2: Oh iya.
0: Pasti atuh.
1: Sareng ka Mas Adi.
0: Sareng Mas Adi di pasien MR
2: ka tuh.
0: Ada MR perang. Utuh MR nya.
1: Hah, bada ringung aing hirup duh.
0: Wakabul masih ada waktu semenit deui.
1: Nyawan.
0: Wakabul masih ada waktu.
1: Untung nggak jago sih ke Wakabul tadi lu. Eh tete dulu. Urang itu urang malang bong.
0: Eh
1: tete. Aduh. Ilmu na jero dulu.
0: Jero.
2: Sebenarnya urang malang malang mulu.
5: Bagaimana jadi banar ke Wakabul.
1: Badan syai. Elah. Lain oi. Sono kepada nasetia nih
2: lah. Oh,
0: bager
2: pada nama.
0: Bager pada nama.
1: Eh, bager pada nama. Oh, seorang bere.
4: Nyerekan.
1: Elah, woi,
2: pulang. Maung kang.
1: Oh, urang teh euy. Urang selaku manusia anu hirup di alam dunia diwajibkeun ikhtiar.
2: Tenang.
1: Ya.
2: Tanpa ikhtiar mah kumaha?
1: Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa.
2: Tuh.
1: Nya eta nyuprih pangarti ngudag pangabisa pigeusaneun ngajawab tantangan anu bakal datang. Dina mangsa anu bakal datang teh dina jaman teknologi anu bakal leuwih canggih.
2: Ah eta.
1: Jadi urang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan.
0: Jangan terlena.
1: Jangan terlena. Jadi di dieu teh mongkeun hirup anu mandiri.
2: Ya.
1: Ya. Siapa bae mun hirup teh mandiri, wah silakan.
0: Harus adaptasi dengan situasi.
1: Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi.
2: Oh,
1: ya.
2: Eta.
1: Kita cek deui oge.
2: Situasi.
1: Model dewe.
2: Batakan.
1: Bisa nanyarita kitu teh sering dewek teh audensi.
2: Oh. Audensi, audensi.
1: Jeung dunungan-dunungan anu geus palalinter.
0: Ngarumasakeun
1: bodoh. Heh. Ngarumasakeun urang hirup bodoh.
2: Gaul.
1: Jadi lamun eta pinter di aku, engke na kabalinger.
0: Takabur.
1: Takabur. Ya.
2: Takabur.
1: Matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui kana kabodohan.
0: DPDP.
1: DPDP handap asyor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Deh, ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi namun urang hirup di aku, eta teh teu beda ti Yahudi. Jadi ari katerangan-katerangan tina agama teh eta teh lain keur kabatur wungkul. Tapi eta teh hiji pituduh, nuduhkeunana kana wujud urang. Anu dituduhna eta ku kitab teh nya eta awak urang, bisi urang jadi Yahudi.
0: Pacaan diri.
1: Ai Yahudi teh hirupna sagala di aku, henteu ngaku ka pangeran. Segala munang aing pinter nu aing teh nya. Padahal teu mikir ai aing nu saha. Ya. Lamun hirup nepi ka pribadina bakal ngeunah. Nya. Heeh, macam Yahudi teh celilana ujug ria jeung takabur sedangkeun ujug ria jeung takabur maka pangeran anu baris ngahinakeunana. Jo, nya
0: cing teh lagi hirup ria.
1: Kitu cek dewek oge.
0: Tinggal make kopeah we atuh matong diitep.
1: Ah nasya, taruna ka ing teka mina-mina cuing.
2: Kari maling kopi ya weta.
0: Kari maling kopi aja balik sorban. Ay sorban kemana teka? Sorban kemana terakhir pepake?
1: Balik kemari oi. Di injem ku haji. Ku Pak Haji Sidik di injem. Efek teh palin nepi ka aya laguna. Sorban palin. Nya.
0: Aya tadi waya sorban dihakan domba umat.
1: Geus gadeng ah. Engge ke mana karep paling ngomong ja. Oh.
0: Bisa enggak babat terus sorban teh ku domba nya kan. Hei, jempe.
1: Kamu sudah wala heuh.
2: Rawan
1: adina tuh anak. Naon? Ulu itu si eta sugan teh jauh.
0: Ini jeung celeuh.
1: Hayu sugan aing cang corang silingkeun lolo.
0: Ari pek naon?
1: Heeh, irung si laing.
0: Aduh.
1: Ini nikmat bumi. Lain eta aing akang ngocoblak jeung saha. Teuing da dina hate aing ngerecok.
0: Asa loba batur macel teh nya kan.
1: Tah. Kadengnya kusiling, nya tante, tante berarti jeroh hati dewek.
0: Gaib
1: dina jeroh hati dewek teh, rupa-rupa ayo nu pegek, ayo nu cak betul, ayo nu ngaburileng,
0: ayo nu jeding, ayo nu petot,
1: mentong mau makan apa petos ya?
0: Ayo nu pohang ya.
1: Lain ay kuring ngimpi punglakun tu nu luhur kumaha.
0: Agor eta kana pihang listrik.
1: Ai sileng ngimpi punglakun tu kucuk. Oh. Kudu nanyakeunana ka wakabul. Naha da wakabul mah punglakna nyaan. Lain ngimpi. Aduh, ampun ini Gusti. Tomat euing. Lain euy, lamun diukurkeun mah jeung nagara-nagara deungeunnya nagara urang. Kaitung urang mah nagara subur makmur gemari pahate nyaan euy.
0: Tentrem ayem.
1: Hooh. Pek. Tah dewek ngadenge berita di nagara Bosongot.
0: Eh,
1: Bosnia, mur ayo. Di nagara Bosnia cenah kaum muslimin wal muslimat ayeuna teh ditingker.
0: Dikepung.
1: Dikepung. Kudu gareuleuheun. Teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu urang ngadoa. Mudah-mudahan dulu-dulu urang cing salamet, cing aya dina kakuatan, cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah. Sajabana ti perang teh di nagara Batur mah aya angin gede. Banjir, angin gede. Eta angin. Sajabana ti turun salju teh angin ngaruksakna lain lumayan. Heeh, nya na di nagara Batur. Cing, naon sababna di nagara urang eueuh angin anu gede-gede teh mode kitu? Sabab di nagara urang mah aya di tengah-tengah garis khatulistiwa. Tah salah cik deng mah. Nah make salah. Da lain eta. Naon? Sabab di nagara urang mah ngabogaan jamu tolak angin.
0: Bener jadi ditolak Kang rek datang teh.
1: Jadi memeh datang teh geus ditolak heula ku jamu.
2: Jangan kalian nyingkat teh.
1: Aduh, ampun si Mojong. Heeh. Yo. Hah? Ngaleri itu saeut. Naon? Tu ngagidig ka Desa Haji jiga budak ngoraeun, awewe lalaki kitu.
0: Tiga sama aja urang si anjur.
1: Mama. Tuh. Alah hoonya. Awewe cik kuring mah. Upamanya teh euy alhamdulillah euy.
0: Kesepian nya.
2: Ada main nih.
1: Kan kamu tahu saya sedang kesepian. Ay kamari geuning jeung Bagong. Mana tong di beja-beja tuh.
2: Amper-amper we kata di Bagong.
1: Oh. Ya. Awewe lalaki teteh kitu. Jeung eta euy sora naon teteh euy di walungan dengekeun geura belentuk meuli alus teh. Heeh. Belentuk. Dek teh teh cerita.
6: Ari di lawungnya.
1: Sada hitu cinen gitu teh. Teh ngadupakeun naon teteh angin hitu teh ditutup pau.
0: Karena karet salah nama nama peong.
7: Jika nama ngariwat karena bungkus
1: sih. Bisa jadi ta angin angin nate ngariwat karena gugus sih. Jadi besok anak itu.
0: Rupanya
1: lain aku kuring mendapat ikan denge denge kun atau jejewir teh. Rekun.
2: Tadi.
7: Adan.
1: Oh, juring.
8: Yeah.
1: Juring naon, juring?
0: Percayaan.
1: Tong percayaan kan kitu, tiba heula ge eueuh kajadian jelema di leuleung juring.
2: Dirumongna ge juring mah aya.
1: Jang, dek ditinggalkan ku aing keun antep.
0: Yang nyaho pisan ku juring teh.
1: Tiba heula oge eueuh di leuleung. Dola. Oi, si monyong. Percaya tinggal nuk itu lah.
0: Ayah nongeng lagi jangan nongeng hamsip.
1: Oh. Jawa lu ke dia.
0: Mulanya teh.
1: Oh. Bapak Semar ke dia. Lain nanti mahu lagi. Oh kejadian jelema di leg juri kau. Oh. Tu, ayah betul percaya. Jawa lu ke dia. Siapa dia ke Jawa lu ke dia? Ya, yeah, eueuh cibah heula ge juring naon juring. Dawaleu ka dieu. Dawaleu ka dieu, dawaleu. Buru-buru lompat ka cintarik dawaleu. Nya, cek dek oge. Da tetep pensiun. Lah, sia mah lah. Jelo sia. Nya. Naon teh euy? Daun cau ku kuring di bedol. Munya sora anak itu. Ya teh teh euy. Lalaki awewe. Hey.
2: Sepatu.
1: Saha? Duh. Budak ngora euy. Nya we aya budak ngora.
0: Tengtangnya.
1: Bejaan dunungan euy. Naparantos gugah? Eh tadi abdasna oge. Padi anter ku dewek. Dunungan ini teh parantos tepat setahun tapana teh. Ari hasilna tapana naon? Urusan dunungan teh lain aing.
0: Tong
1: sapaya nyapana
0: urusan
1: lumungan. Aya naon, Po? Aya naon? Aya murang kali sieun nonoman. Di mana, Jang? Ieu sieun. Amuy.

0: alasan pisan mah.
1: Rujeng sumping sih.
0: Satria, kaulah nunkula, saha anjing. Kaulah teh pujas tata sih. Pujas tata, tapi no.
1: Pujas tata, cenyong.
0: Nah, tata-tata gitu teh sak jiga, iya. Asa ngadenge urang Cibeber.

Jadi tema nu kahiji yursilur riyaha. Allah ayeuna niupkeun angin. Angin, angin teh udara, ari udara teh dina bahasuna hawa. Sok lebetkeun nya. Ibadah kitu nya eta dina kauniah kealaman. Anu ngeser, anu laju, anu lumaku, anu usik, anu pinah, anu lumampah angin teh. Di luhur. Jadi ti hiji tempat ka hiji tempat, ka tempat sejena Allah niupkeun angin. Anu eta angin teh boga pangaruh langsung kana rohaka lumangsungna kahirupan sasatoan, kahirupan tatangkalan, kahirupan manusia. Lamun eueuh angin moal bisa hirup. Matak dina ilmu-ilmu teknologi sinareng modern utamin anu tumali kana alam, maka angin berpengaruh kana kahirupan flora fauna jeung manusia. Flora tatangkalan, dadaunan, kekembangan, timiti babadotan nepi ka kiara, fauna sasatoan, timiti tongo nepi ka gajah nupang badagna, nepi ka ayeuna bangsa careu, bangsa sagala rupa, jeung manusia buktosna urang sadayana. Di dairotun, di daerah-daerah anu nemrak, eta cai teh kacida pisan dibutuhkeunana keur tatangkalan. Ngan aya tatangkalan nu leutik, aya tatangkalan anu badag. Tatangkalan anu badag mun di daerah anu nemrak bisa nahan kana angin anu badag teruntuh. Tapi di daerah-daerah ayeuna sawareh mah tatangkalan teh sok runtuh upami Allah nuju bendu ngaliwatan tentarana nyaeta angin. Ka tentara Allah teh aya angin, aya cai, aya taneuh, cai laut, ka darat leleumpangan matak ngaruksak. Diruksakeun ku Allah ngajang ngara urang emut. Tatangkalan di gunungnya anu kuduna mah jadi pamageuh ku Allah geus bendu mah tentara Allah eta. Diruntuh-runtuhkeun cai geureup ka ngagulidag nya. Jelema ge digusuran, dipuntangan, dikalengan, sina jadi ayeuna bencana keur umat manusia. Dina proses hukum alam nu disebut sunnatullah teh, Allah nguningakeun dina Al-Qur'an dina ayat anu parantos kalangkung aya nu disebut musakhkharatim bi amrihi. Allah nalukeun bumi langit saeusina kana perintah Allah. Jadi nurut, moal aya nu teu nurut kana perintah Allah Subhanahu wa taala. Eta hukum alamna disebut sunnatullah. Jadi Allah minahkeun angin nu tadi bisa disebutkeun Allah mancot ras ditiupan sapertos urang niup songsong kana durukan. Urang juga durukan meuleum taleus meuleum sampeu kitu nya kuat hipu betah tadi saung meuleum sampeu di sanes kitu. Tapi Allah niupkeun angin nepi ka pipinahan ti hiji tempat ka tempat anu sejen teh nyaeta ku sunnatullah teh, ari sunnatullah teh hukum alam. Ari hukum alam teh musakhkharatin bi amrihi, kabeh alam nurut kana perintah Allah. Kumaha carana? Perbedaan suhu. Di dieu tiis, di ditu panas, jadi angin pinah taku kitu carana teh. Itu teh sesederhana Allah niupan saperti urang niupan songsong atawa kipas angin sanes-sanes saperti kitu. Tapi canggihnya eta naon? Prosesi ayeuna perubahan suhu disebut iklimatisasi. Atanapi cuaca nya. Usum-usuman, usum halodo, usum hujan, usum halodo, usum hujan. Aya tempat anu tiis, aya tempat anu panas. Tina tempat anu tiis pinah eta angin kana tempat anu panas. Naon sunnatullah ayat Al-Qur'ana musakhkharatin bi amrihi. Itu fenomena tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi angin teh kanggo naon atuh cenah Kang Ahmad? Kanggo transportasi minahkeun uap air dina basuna mah hawa ti hiji tempat ka hiji tempat. Nangka contohnya kana fisik, nangka di Cipatujah loba. Moal bisa leumpang eta nangka dikolebakan ku urang Cipatujah dipindahkeun ka pasar. Ayeuna Cikurubuk. Jadi transportasi ngalangkungan kolbak minahkeun nangka ti Cipatujah ka Cikurubuk. Eta mah nangka ari angin mah teu ngalangkungan kolbak tapi ngalangkungan suhu. Nyaeta panas di Cipatujah, tiis ayeuna di Tasik, angin tinu panas pindah kanu tiis. Matak lamun peuting angin ti darat
kalaut lamun.

berang, angin ti laut ka darat. Maka para nelayan di Cipatujah, nelayan ayana di Sinangkerta, di basisir Sinangkerta, nelayan di Panganaran, nelayan di ayana basisir Jayanti, ayana nulaguna Jayanti, Jayanti tea di Cianjur Pakidulan, teberang asup ka laut nana teh, tapi peuting sabab angin nuju tinu panas kanu tiis ngalaut sok sing saralametnya sing kenging nya kakap merah kakap putih di beuleum alhamdulillah nya. Jadi manfaat angin disebutkeun tadi na Al-Qur'an hiji proses ayeuna naon di antaranana teh minahkeun bahan pihujanan. Anu kadua anu nyata, angin proses ayeuna penyerbukan. Oh, ayeuna jalmi anu tani dina paneli diserbukeunna teh kunaon? Ku angin. Angin ngegelebuk buahan naon kitu nya. Jadi baroga buah, teras ayeuna baroga kekemangan, baroga tatangkalan di antawisna teh sinaleubeut teh nya ku angin. Anu kadua, angin teh nyebarkeun binih. Urang gaduh naon, gaduh albisok, kelebuk teh kaanginan. Para rinah, kapana naonana teh, buah nana teh kaapungkeun ku angin, sabaraha ratus meter eta teh, tihiji tempat kana tempat sejen, jadi di tempat sejen, bari teh di pelaku urang. Di tempat sejen eta teh dipinahkeun deui taun hareup teh ku naon, ku angin lamun geus baruahan deui teh. Jadi di tempat anu eueuh, binih oge jadi aya binih, ti mananya ieu. Bet dina suhunan masjid aya paku, dina suhunan masjid bet aya caringin ku angin teteh pak. Ya, kamari ngajaran naik karena munara masjid disebutnya anyar kamari. Aduh etan disebut lukut jeng paku padahal iraham lak pakunya. Taya tete nyebarkin bini kunaon ku angin. Damual ngarayap ayna tihanap karena luhur jangkung nage 4 meter teteh. Sama munara 2 meter setengah. Jadi sabara hampir 7 meteran tuh. Jeung puncer nanama 8 meter. Lapad Allah nanama. Tapi paku aya didinya. Nah ku naon ku angin. Yursilur riaha. Tekstual Al-Qur'ana. Nya kontekstualna. Angin pinah tihiji tempat ke tempat anu sejen. Mawa bibinihan. Maka jadi paku di luhureun bumi ibu-ibu sadayana. Ngalangan cai dina kenteng. Dina tungtung soronoi bumi sareng sagala rupina. Sisikian dibabawa albiso. Teras ayeuna caringin. Teras ayeuna tangkal nangsi sagala rupa. Katapang segala rupa sok di mana dici sepet aya katapang di mana di Cula Mega aya katapang asalna nama tapi aya nama aya nya katapang nah, di jalan ka Cigening sisi sawah katapang segede ping-ping dina sawah anu mangpatah di mana eta ada katapang mati basisir ku angin bisa ku lalai bisa ku angin ka hartos nya kelebuk ka angin kun taun isuk buahan kelebuk deui ka angin akhirna teh jauh gitu nya. Tanu kahiji jadi yursilur riyaha Allah ngeserkeun awan lah di bumi di langit gitunya hiji keur proses ayeuna penyerbukan nyebarkeun tatangkalan anu kadua nyebarkeun bibinihan anu kadua Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sahabang sikola naon sahabang sikola Kang ari sahabang sikola teh nya eta awan reuk pihujanan. Ningali ka luhureun Gunung Cinaloka ngus hidung. Ya. Ningali ka Gunung Bengkok hidung. Ningali ka Gunung Karangbentang hidung. Ka Gunung Jugul hidung. Ayeuna ka Gunung Galunggung hidung. Teteh-teteh sahaban sikolan. Sahabang sikola. Naon? Kelembaban udara. Saab wap air. Atawa reuk pihujanan. Anu ayeuna dikandung kunaon ku angin nya. Tah saab tea reuk pihujaneun bahasa Indonesia na uap air engke teh bakal janten naon curah hujan bakal jadi pihujaneun pangaruhna eta hujan langsung jeung rohaka kana kahirupan manusia lamun tadi angin pangaruhna langsung kana flora fauna jeung manusia hujan oge
langkung-langkung. Hujan mangaruhan pisan langsung kana hirup flora, fauna, jeung manusia. Balikan di flora teh tatangkalan, fauna teh sasatoan, manusia teh urang. Urang moal bisa lepas tina tatangkalan jeung sasatoan. Tina barang tuang we urang soknya anu dituang ku urang tina tatangkalan. Wah tinu areuy-areuy dian. Ngarana jaat, bonteng, ayeuna teras baligo, teras ayeuna kacang kubis, teras ayeuna sok ngadadak bodo ari rek di tataan ditunya. Itu teh pauna, teh mitun leutik ayeuna nu aya di urangnya, teh miti jaer, lauk emas, lauk nilem, lamun lalaukan, doma, sapi, yang segala rupa. Nah, eta teh kunaon bisa hirup nana teh. Ku akibat aya sahabang sikolan anu ngawujudkeun jadi cai hujan. Pangaruh cai hujan nyaeta bisa nangtukeun rupa-rupa kahirupan di alam dunya. Nyahiji bisa nyiptakeun keropita. Naon cenah ari Kang Ahmad ari keropita teh nyaeta makhluk anu hirup di daerah anu garing. Sok tingali dina TV urang di Afrika ningali garing geuningnya di Afrika mah. Yu tapi eta hirup buaya baradag. Tapi eta hirup zebra baradag. Tapi eta hirup naon gajah mani baradag gitu. Tapi eta hirup naon maungnya di daerah nu garing saperti kitu. Eta teh daerah kiropita. Tatangkalan anak kaktus, cucukan, burute, badag nganung cai nya. Tadi di Afrika, kusaha eta ku Allah Subhanahu wa taala. Di daerah Mesopita, nyaeta daerah anu tiis tapi teh cayan. Tiis tapi teh cayan, maka hirup saperti kenaon lukut. Anu tadi teh di urang lukutnya. Kaluhur lukut kana toren dibuka teh eta toren lukutna nya. Pengalaman teh bapak-bapak geuning dina toren teh nya paingan pabriknya bonang profesor tuh dah. Dua liang nana teh lamun ngasupkeun kana keran teh ulah dua nana sing horeng teh pamiceunan hiji ngajaran kamari ngabersihan toren dua nana dibuka diasupkeun kana pangwuduan dua nana mengpet atuh silukut nana teh sing horeng nu hiji kana pangwuduan nu hiji kana pamiceunan ulah diasupkeun dua nana kana pangwuduan eta mah kana pamiceunan hese gilukut nana teh jiga nu hirup geuningan. Lamun kacayaan jadi jebeng asup kana paralon teh hese metotna. Tapi lamun ka halodoan jadi leutik panjang liat kitu lukutna. Eta pangalaman teh. Teras hygropita mah naon? Nyaeta daerah urang cai sapaparatna teh. Anu jadi naon? Anu jadi nana teh eceng, aya eceng di urang, aya teras salada, aya di urang. Nah, jadi ngobrol nu kitu Kang Ahmad teh kapan Al-Qur'an nyarita kitu. Tespongnya, naon deui kangkung gitu nya, eta mah daerah hygropita. Anu kaopat daerah tropopita nya, tropita mah daerah iklim anu sakapeung hujan, sakapeung teu di mana di urang, utamina Jawa Timur, Jawa Tengah. Matak ayeuna leuweung jati, leuweung kalapa, tangkal kawung di Culamega. Culamega teh eta teh tropopita, daerah anu sakapeung hujan sakapeung henteu. Matak di urang mah genep bulan halodo, genep bulan henteu. Urang Culamega kada careuna ulah dialan teuing ngarah eta gula semutna beuki loba tah. Gula semut ayeuna made in Culamega. Ya, ngan ukur di Tasik mah nu di Culamega. Culamega Cigalontang nya caketeun Gunung Galunggung anu seueur keneh tangkal kawung teh. Sesanana mah beak ayeuna di naon? Di Senso di Ala Aci. Nah, bari jeung meuli acina teh ti Cina deui urang teh anehna teh. Ari kawungna teh urang ari meuli ti Cina teh nya. Dua tah, duanya dua. Nu katilu. Sok. Anu katilu tema ti Allah Subhanahu wa taala dina ayat anu tali teh nyaeta masalah fahrojna bihi minas samarot. Allah nyiptakeun hujan, hujan jadi balukar kana naon? Kana jadina bubuahan. Urang ayeuna can usum kadunya teu acan usum manggu teu acan, tapi kamari ningali ka kebon manggu teh geus parentulan. Sami inung panangan pentulna teh. Lucu geuningnya ningali pentul manggu saok nu garaduh manggu tah. Sok tingali itu di Puspahyang ayeuna sentra manggu. Geus parentulan sami inung panangan ditingali teh abdi gaduh
salit kitunya, sakadu satangkal, ditinggali lugus pernulan, sakedap deh ge bakal ayeuna aya baruhan. Peuteuy nuju, peuteuy imahnya, meuleuh malah mapeuting oge peuteuy di saung. Kitunya pamasihan di mana, peuteuy teh kamari teh aya nu masihan. Alhamdulillah teu melak peuteuy, bet warga peuteuy imahnya. Ah, geus ngarawitan tah eta teh fa akhrajna bihi minas samarat, hujan anu jadi balukar kana ayeuna tutubuhan nepi ka baruahan. Konsep cai, cai hujan, fungsina vital pisan, primer pisan, pokok pisan keur lumangsungna kahirupan manusia. Anu tadi teh deui sami anger flora fauna jeung manusia. Vital pisan keur makhluk anu hirup. Malahan mah dina konsep pisitati ayam, dina Allah nyiptakeun bumi, langit jeung saeusina dina genep dinten teh, dina dinten kadua Allah nyiptakeun cai. Penciptaan saur para ahli urang nyarane we ka saha ka para ahli tafsir. Saur para ahli tafsir dina nafsirkeun pisitati ayam dina ayat anu kamari, opat ayat sate acan ieu. Ya Allah nyiptakeun bumi langit pisitati ayam, Allah nyiptakeun bumi jeung langit genep dinten. Dinten kadua teh nyiptakeun cai. Naon cai? Bahan kahirupan. Urang oge bisa buncelik kieu teh kapan tina cai. Dina wa'id ahoda robbuka mimbani adama ming duhurihim. Duriatan dina waktos melentingna ibu rama urang ayeuna regenerasi secara syariat nyiptakeun anak nya ayeuna majrotkeun cai nya cai nu kitu ieu 17 tahun ke atas kapan naon eta teh cai-cai keneh kitu nya teras dicanak perjanjian ku Allah urang alastu birobikum qalu bala sahidna. Ari kaula teh pangeran anjeun muhun Gusti kalayan abi katalian kedah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nah eta kan cai nya, cai, cai primer, cai diciptakeun dina dinten kadua. Penciptaan teh ngawitan teh dinten Ahad, saur para ahli tafsir urang nyarane ka para ahli tafsir. Dinten Ahad berarti cai diciptakeunna dinten Senin. Dinten Ahad Allah nyiptakeun ayeuna langit sareng bumi, lamun dina teori Robert Einstein metata teori Big Bang, teori Big Bang teori ledakan dahsyat. Allah nyiptakeun hiji titik kahirupan teras ngabledag. Jadi we bintang-bintang nu sakitu lobana. Di antaranna teh planet bumi, tanya planet bumi. Tah dina dinten kadua Allah nyiptakeun cai. Dinten katilu tina cai Allah nyiptakeun tatangkalan. Berarti poe Salasa tatangkalan teh. Tina tatangkalan Allah nyiptakeun naon? Anu salajengna ternyata nyiptakeun sasatoan dina dinten naon? Dina dinten Rebo nya sasatoan teh. Dina dinten Kemis Allah nyiptakeun manusia. Dina dinten Jumaah Allah nyiptakeun perjalanan hirup manusia ti mimiti lahir tina mimiti waid ahoda robuka mimbani adama ming durihim nepi ka hatta ya tiakal yakin nepi ka maot diciptakeunana sabada maot ayana perjalanan surga neraka padang mahsar sareng segala rupina anu dina tungtung ayat ieu mah kadzalika nuhrijul mauta la'allakum tadzakkarun nya. Wih deh lah karena cai nya. Jadi cai teh manfaatna langsung vital non pokok keur kahirupan manusia. Diciptakeun ku Allah dina dinten kadua, dinten Senen tina konsep pisitati ayam. Nya hebatnya. Ek teh hebat kumaha atuh kana eta teh Allah Subhanahu wa taala anu maha hebat. Nah ku Allah ngahaja dibeda-beda sakumaha ayeuna rupa bumi. Bumi teh kan aya gunung nya, lamun urang geuning ti dieu we lah sok urang bade piknik ka Cipatujah ti dieu teh kan aya naon, aya anu luhur ngaliwat ka dieu teh ka mana ka Tobong Jaya ngalangkungan ayeuna ka Sayat Medika. Ayo kan ayo nu jangkung, anu penek, jangkung, penek, jangkung, penek. Jangkung berarti gunung. Penek ayana dataran. Kahanap teh, datar. Nepi ka Cipatujah. Tanya, itu teh luhur hanapna tempat teh ngajamin kana naon. Kana curah hujan ngajamin kana ketersediaan air. Di luhur air naon cainana teh kehujanan. Beak wepoe isuk teh. Iwati nu di jero bumi. Tapi di ditu mah ayah.
iraha sipatu jah beakeun cai moal kalakon nya sabab cai teh cula mega ka dinya teh karang nunggal ka dinya ti mana di ka dinya nya kitu cai teh matak aya muara aya non aya laut kitunya ketersediaan luar biasa matak di Palestina mah di Israel di Palestina itu disuling ning cai laut teh asin jadi cai tawar biasa diangge ngaleut biasa diangge ibak angge seperangkat alat modernnya alat modern tah jadi sakali deui ibu-ibu bapak-bapak Allah nyiptakeun hujan teu disabab barat non teu disakabeh tempat tapi beda-beda. Nah, kusabab hujana beda-beda, maka Allah ge nyiptakeun kahirupan pikiranan urang sadayana beda-beda. Nya, di daerah urang mah teu pati bisa ditangtukeun pindahna bangsa careuh, bangsa lalai. Tapi di Afrika mah katingali. Pindahna makhluk anu disebut ayeuna migrasi. Nya, migrasi ti daerah nu eueuh caian kana aya caian. Sapertikeun ayeuna wildebeest, zebra, gajah, cita sareng sagala rupina kitu nya. Teteh secara intrinsik, secara eksplisit gitu nya, ekstrinsik ku Allah geus disebatkeun perpindahan-perpindahan saperti kitu teh nyaeta ngalangkungan fahrajna bihi minas samarat anu gumantung eta buah-buahan teh bakal jadi gumantung kana sasatoan anu nuang kana eta bubuahan. Nya lamun di Culamega usum kawung careuh ngalobaan da kaluar tina panyumputanana ngala buah kawung. Lamun di Cisepet meureun aya teh jamu batu. Lamun jamu batu nepi ka luhureun imah ge loba tai lalai. Naon sababna? Lalai kaluar tina wuwung-wuwung masjid, wuwung madrasah, wuwung-wuwung bumi ibu ngarala naon? Jamu ngagarantung nepi ka ragragan di urang. Nya. Tah eta teh kadzalika nuhrijul mauta la'allakum tadakkarun. Saperti kitu teh diibaratkeun kana perjalanan hirup manusia. Akhirna mah anger di manusia. Naon akhirna di manusia? Dari sasatoan mah teu dipiwarang ibadah ku Allah teh. Dari tatangkalan mah teu dipiwarang ibadah, malah manusia dipiwarang ngamanfaatkeun tatangkalan. Malah manusia dipiwarang ngamanfaatkeun ayeuna naon? Sasatoan. Nya dimanfaatkeun kumaha cenah tatangkalan? Gara sok urang panen digebot. Lamun kenging saton kudu jakat sakinta. Lamun sawahna tada hujan. Tapi lamun sawahna diropea ku irigasi. Diropea ku tadi ayeuna ngangetoran sareng tower teh. Ngange paralon sagara rupana cekap 5%. Nya agama mah teu telenges seueur pertimbangan ka jelema teh agama mah kanyahanna teh. Nya urangna we nu bedegong gitu. Sasatoan dimanfaatkeun tapi sing inget kana masihanana matak aya ibadah kurban, aya ibadah akikoh nya di ku Allah. Jadi sato mah teu dituntut. Tangkal kai teu dituntut ku Allah. Kedah aya manangel di akhir kahirupan. Tapi manusia dituntut ku Allah kumaha ngamanfaatkeun manajemen kana kai, manajemen kana cai. Kadzalika nuhrijul mauta. Tah saperti kitu Allah ayeuna ngahudangkeun jalmi anu maot. Hartina timimiti urang diciptakeun dina rahim tuang ibu anu sakitu kuatna, kuat kumaha cara kamar gara sok. Urang gantungkeun daging dina mobil ajen murag, tapi eta daging salapan bulan digantungkeun dina rahim tuang ibu mangkaning poek di jero kahalangan eta ku teu ragrag ku teu muragnya. Jeung dina waktuna we bijilna teh nu disebut lahiran nuhrijul mauta ngaluarkeun Allah tinu maotnya. Teh saperti kitu hartina urang tina rahim gubrag ka alam dunya dipasihan nyawa kontrak 80 tahun 70 tahun 60 tahun sakumaha takdir ti illahi rabbi di ayeuna perjanjian kahirupan urang sadaya sareng Allah Subhanahu wa taala geus kitu urang maot geus maot dihudangkeun deui lebet ka padang mahsar sampalan mahsar ngantos syafaat ngantos talaga haud aya yaumul mizan aya yaumul hisab beres yaumul mizan sareng yaumul hisab penyerahan kitab amal saya amal awon kakara urang lumampah ayeuna rek lebet ka surga atawa neraka.
Ditungtungan ku Allah la'allakum tadakkarun supaya aranjeun ngalap pelajaran-pelajaran naon. Ternyata hirup teh dua dimensi pelajaranana teh. Jadi hirup manusia teh dua dimensi. Dua dimensi kumaha? Hiji dimensi duniawi, dua dimensi uhrawi. Ayeuna urang keur di alam dunya pek manfaatkeun anu tadi disebutan dina ayat teknologi hujan, angin, tatangkalan sasatoan dina bahasa legegna flora dan fauna dina robbana atina fid dunya hasanah. Eta engke bakal dipenta mananggalna ku Allah nahasa kumaturan Allah atanah teu wapil akhirati hasanah. Lamun henteu nya moal hasanah pil akhirat. Nah, maka dina tungtungna aya waqina adzabannar. Di dunya mangan hiji robbana atina fid dunya hasanah, tapi di akhirat mah dua wapil akhirati hasanah sareng waqina adzabannar aya balukar. Sagitu nu kapihatur dina judul ayeuna penciptaan angin sinarang hujan ti Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Pura-pura di Manawayana, Pak Ajeng dan Ahmad di Pojong Asih.
1: Kasih.
0: Di mana pemaparan anu ku urang teka emut. Luka malaweng, duka tidak bersyukur gitu tanya. Kemungkinan anu parantos kadugikan sing langkung, mugi langkung nyaketkan diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Dina ningali keagungan, dina ka naon namina nantinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naon getos di naon namina teh tos dirancang gitu ta kangge urang sadayana. Pamugi urang sing tiasa ngasyukuran naon anu ku Allah dipasihkan kaum ka urang sadayana. Hapunten bilih rada telat dina musik aya komputerna rada error jenten urang dilereskeun heula. Salajengna dina dinten enjing insyaallah acara siraman rohani ti Bapa Ajeng anu parantos ka jadwal urang antos sakoma biasa. Hatur nuhun ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mrna. Mrna. 98.9. Sukapura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Hari Minggu ya, hari yang ke-10 di bulan Mei 2026. Ada saya Diana Dia yang akan menemani Anda semuanya di program Halo, Selamat Pagi.

0: sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Udah.
2: Jangan, jangan dulu bubar dong. Karena acara Halo Selamat Paginya juga baru dimulai ya, Wargi ya. Oke, selamat pagi buat semuanya Wargi Setia Sukapura yang sudah setia di pagi hari ini mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena ya. Gimana pagi hari Anda saat ini, Wargi Sukapura? Bersibuk-sibuk dengan rutinitas Anda atau karena ini hari Minggu Anda sedikit meluangkan waktu gitu ya untuk agak-agak bersantai gitu ya, meskipun mungkin sebetulnya kerjaannya gak kenal hari libur ya, tapi bisa jadi ada di antara Anda yang meskipun mungkin tidak mengenal weekdays dan weekend gitu ya, tapi okelah gitu, sekali-kali meluangkan waktu sehari aja buat santai-santai gitu ya di pagi hari. Gak ada salahnya, gak apa-apa gitu ya, biar keluar dari rutinitas gitu. Karena katanya ya, kalau rutinitas dikerjakan gitu ya, namanya rutinitas ya pasti dikerjakan secara rutin gitu ya, tapi lama-lama akan menimbulkan kejenuhan, kebosanan. Nah, untuk keluar dari kebosanan itu katanya ya harus keluar dari rutinitas gitu, mengerjakan atau melakukan hal-hal yang biasanya tidak dikerjakan gitu, biar itu biar nggak bosen dengan rutinitasnya.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sakala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.
5: Kalau sedih, kau datang. Lalu pergi saat tertawa. Apa aku cuma lucu saat kau luka?

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena ya. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama. Sudah hampir pukul 7 warga Sukapura, tapi sinar matahari masih malu-malu kalau di sini, entah bagaimana di tempat Anda ya. Tapi tentu saja hal ini tidak menyurutkan semangat kita ya untuk memulai aktivitas seperti biasa begitu. Semoga Anda semuanya semangat dalam menjalankan aktivitasnya pagi hari ini, tidak pakai musrun-musrun, tidak pakai juga kuku lutus. Meskipun mungkin begitu buka media sosial ada banyak hal-hal yang menjengkelkan. Atau ada banyak hal-hal yang mengganggu gitu ya, tidak sesuai dengan harapan gitu. Iya. Kalau kata Kang Epo, katanya lagunya tadi kayak mengajak main di tepi jurang. Temanya apa hari ini katanya? Yang bikin hati jengkel dari penguasa. Enggak. Jangan main di tepi jurang, kita mainnya di tempat yang aman aja ya. Oke, yang pasti kalau yang mengganggu pikiran Dinda pagi hari ini katanya bingung mau masak apa. Ayo, masak apa dong? Masak telur deh yang gampang, telur ceplok. Itu kayaknya jurus semua ibu-ibu yang bingung masak apa. Larinya ke telur ceplok gitu ya. Tapi kadang-kadang ya, Anda tuh sering juga gitu bingung masak apa gitu. Pokoknya nunggu bener-bener pengen makan baru masak. Akhirnya, ternyata nikmat-nikmat aja. Iya, nikmat-nikmat aja, padahal gitu tadi males makan, bingung mau masak apa gitu. Tapi setelah lapar gitu ya, baru bikin sesuatu yang ada aja sesuai stok di kulkas misalnya gitu, ternyata enak-enak aja. Kayak kemarin tuh waktu hari apa ya sama Mima, pokoknya itu ada pete 2 papan, ibu bikin tumis katanya, dibikin tumis lah gitu, tapi apa yang lainnya ya gitu kan sama Mima tuh. Akhirnya jarang-jarang kan saya dan Mima tuh jarang-jarang makan telur, jadi bukan makanan yang dipaporitkan gitu. Tapi karena berhubung yang ada adanya telur aja gitu, akhirnya bikin telur ceplok dimakan sama tumis pete yang ada irisan cengeknya dikit gitu. Ternyata enak-enak aja. Nikmat alhamdulillah, tambah sama kerupuk. Oh masya Allah. Jadi kalau Dinda bingung mau masak apa pagi hari ini, kayaknya antar aja deh gitu, nungguin bener-bener pengen makan gitu, biar makan ketika makan masak apa aja tuh langsung dilahap. Tempe goreng juga dimakan anget-anget enak loh, bikin tempe penyet tuh udah digoreng dipenyet sama sambal, enak sekali ya. Kalau Yulia Army jurusnya katanya jurus kalau bingung itu telur sama mie instan aja katanya. Nih anak-anak juga suka nih kayak gini, kalau udah ibunya bingung masak dah telur sama mie aja, kesempatan banget gitu kan. Tapi kan kalau makan mie instan tuh nggak boleh sering-sering juga kan gitu ya, dibatasin gitu katanya ya, berapa ya, seminggu 2 kali aja atau seminggu sekali gitu. Tapi triknya kalau dari dokter Tirta nggak apa-apa katanya ya, kalau memang lagi darurat ya anggap aja lah kalau bingung masak itu darurat. Iya kata dokter Tirta boleh kok makan makan mie instan, cuma harus dilengkapi dengan sumber nutrisi lainnya gitu. Nah, Yulia Army katanya makannya seminggu sekali aja, dan sekalinya makan harus pakai sayur, betul. Ya harus ya, makannya mie instan pakai sayur, pakai protein juga gitu ya. Proteinnya tuh boleh dari telur, boleh dari ceker ayam gitu ya, boleh dari tahu juga ya kan, gak harus selalu daging ayam. Misalkan yang ada daging ayam nih tapi harus pakai protein, ya udah yang ada aja tahu misalnya gitu ya.
Pokoknya yang real food lah gitu ya. Hindari kayak makanan-makanan olahan kayak bakso, sosis gitu. Karena ya lebih bagus yang real food ya. Yang seperti telur gitu terus. Apalagi tadi yang saya bilang telur. Ada daging ayam ya. Kalau gak ada ya ceker gitu ya. Pokoknya yang benar-benar real food gitu ya. Kalau nggak ada ya pakai tahu juga nggak masalah gitu kan. Oke, pagi buat Yulia Army, pagi juga buat tadi Kang Epul udah ya. Kang Ades pagi buka IG katanya buka